0: Reba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Salalara. Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat perlindungan dan juga pemberdayaan perempuan serta anak melalui kerjasama lintas sektor. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam membangun sinergi lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, dalam keterangannya di Palu pada hari Rabu. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Morowali dengan Polres Morowali, Kejaksaan Negeri Morowali, Badan Narkotika Nasional BNN, Kementerian Agama dan Dewan Adat Tobungku, dan Pengadilan Agama. Kareba Kaufuna. Prediksi Timnas Portugal vs Timnas Kroasia di 32 besar Piala Dunia 2026 akan dibahas Okezone. Duel berpotensi menjadi panggung perpisahan legenda sepak bola. Laga Timnas Portugal vs Timnas Kroasia akan digelar di Stadion Toronto, Kanada pada hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dua nama jadi sorotan jelang pertandingan. Pembuktian di kubu Portugal, Cristiano Ronaldo tengah mencari pembuktian diri. Kendati sudah 6 kali tampil di Piala Dunia, ia sama sekali belum pernah cetak gol di pertandingan fase gugur. Sementara di kubu Kroasia, nama Luka Modric mengapung ke permukaan. Pemain berusia 40 tahun itu bisa jadi menjalani laga terakhirnya di panggung Piala Dunia seperti halnya Ronaldo. Sampai Sufu Salarafis, Yamukari Basalia, Tinti Uvalu, Yakuani Popia, Faikami, Pancili.

Mio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tampas Anggani. Suara Budaya Tampas Anggani.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini dari Mbak Kasumi, di sini dari Mbak Sada, untuk sampau dari Banjobuna, karena gana saya ITOC.
5: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di Sarapan Uvempoi. Saya tidak sendiri, dengan siapa?
1: Saya Wiwin.
0: Wiwin, Wiwin, apa kabar pagi ini Wiwin?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya. Jadi, oh ya, suaranya pas ya. Wiwin, pagi ini kita akan berbicara tentang apa nih?
1: Tentang menyambut tahun ajaran baru.
0: Jelang tahun ajaran baru, iya. Berburu seragam sekolah. Memang benar ya. Setiap tahun ajaran baru itu pasti bukan saja anak sekolah yang berburu pakaian sekolah, tapi orang tua juga. Karena kenapa? Orang tua kan mendampingi ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kita berbicara tentang berburu baju sekolah atau seragam baru, bukan saja seragam baru, buku, sepatu, tas dan lain sebagainya. Dan baik sahabat budaya, Kumyu juga nanti yang mau bergabung, silakan kita buka layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, tidak terasa ya setiap tahun ajaran baru pasti kita semua disibukkan dengan berbagai aktivitas, terutama para orang tua ya. Nah, yang paling repot itu biasanya di kalangan adik-adik, apa, anak-anak namanya apa itu, TK ya. Itu pendampingan penuh. Kalau Wiwin gimana? Apa saja persiapan kalau tahun ajaran baru biasanya?
1: Ya, kayak saya secara pribadi ya Ibu ya. Awal masuk sekolah itu yang lebih excited itu orang tua. Karena dorang sudah senang, ih, anaknya sudah bisa masuk SMK.
0: Jadi SMA ya.
1: Iya.
0: Jadi?
1: Jadi pertama-pertama itu mereka persiapkan baju sekolah. Baju sekolah itu kan kayak kami khususnya ya. Untuk saya, baju sekolah putih abu-abu itu dibeli di luar dengan baju pramuka.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Setahu saya bukan dapat di sekolah ya?
1: Enggak.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Kalau saya ingat dulu waktu saya ngurus anak SMP, kalau enggak SMP ya. Iya. Kan tingkat sekolah beda-beda, SMP, SMA, SD. Kalau waktu saya ngurus anakku SMP, jadi semua pakaian seragam sekolah itu kita bayar berapa nominalnya, tidak usah lah sebutkan angka ya. Ya, karena masing-masing sekolah beda. Jadi bayar semua, jadi baju seragam itu semua dari batik, seragam SMP, putih biru, kan kalau putih biru, batik kalau SMP ya.
1: Ya.
0: Putih biru, batik, ada baju hari Jumat itu sesuai dengan keyakinan masing-masing kan, ya, beda-beda ya labelnya kan. Kemudian dasi, apalagi ini lambang sekolah.
1: Ya.
0: Nah, itu semua dibeli di sekolah. Kecuali sepatu ya, tas, kos kaki dan
1: baju pramuka juga ya.
0: Kalau pramuka lupa ya, lupa waktu itu kayaknya sepaket deh. Jadi kalau Wiwin, kalau Wiwin waktu masuk SMK gimana?
1: Ya, kalau baju putih abu dengan pramuka itu dibeli di luar. Yang dari sekolah, baju batik, baju olahraga, dengan baju praktek.
0: Baju praktek.
1: Iya.
0: Itu beli di luar.
1: Iya.
0: Yang dapat di sekolah itu apa?
1: Yang saya bilang tadi, Bu, baju praktek, baju batik dengan baju olahraga.
0: Oh iya iya, oh, iya betul, ada baju olahraga ya.
1: Iya.
0: Betul, baju olahraga juga dapat di sekolah. Nah, tentu orang tua tadi memang lebih excited. Jadi lebih wow, orang tua lebih banyak berperan karena kenapa? Iya. Ya terus terang seperti saya dulu ngurus anak sekolah, sekarang kan sudah kuliah, sudah tamat ya. Wah, SMP, SMA itu masih didampingi terus orang tua yang banyak perannya.
1: Yeah.
0: Karena kenapa? Nah itu urusan masalah baju lah dan lain sebagainya, tas lah, buku lah. Tapi sekarang anak-anak sekarang kan lebih banyak yang mandiri ya.
1: Yeah, yeah.
0: Kecuali yang mereka dari kampung, ya kita harus dampingi. Nah, yang terakhir ini juga saya ngurus anak sekolah. Ada saudara yang dari Tolai, nah masuk pertama, mereka kan tinggal di kampung. Jadi yeah, pertama injak Kota Palu, dari ngurus kosnya lah, dari ngurus segalanya lah. Wow, saya ekstra juga. Ya, jadi itu merupakan apa? Kalau sudah selesai punya kebanggaan tersendiri. Jadi sekarang ini anak-anak musim libur kayaknya ya? libur ya?
1: Iya, Ibu.
0: Musim libur. Dan baik, jadi kamu yang punya pengalaman juga mendampingi anak sekolah atau para pelajar atau berburu sesuai dengan topik kita ya, jelang tahun ajaran baru, berburu seragam sekolah. Jadi banyak kita lihat kalau kita pergi jalan ke toko-toko, bahkan ada di pasar juga. Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri. Itu karena kenapa tiap tahun sekali ya?
1: Iya.
0: Pasti yang diuntungkan ini siapa? Para pedagang. Sudah jelas ya para pedagang. Jadi sikap kita, nah umpamanya Wiwin ya, Wiwin segala sesuatu, ada beberapa hal mungkin dilakukan terutama para pelajar saat memasuki tahun ajaran baru, baik siswa baru maupun siswa yang naik ke jenjang berikutnya. Yeah. Ya. Apa semua yang harus dipersiapkan?
1: Ya, pertama kita siapkan itu persiapan kesehatan mental dan fisik.
0: Betul.
1: Karena kan kayak misalnya kami anak, anak kampung atau anak-anak gunung, kan yang tidak terbiasa dengan apa namanya, dengan sekitaran kota,
0: iya, di kampung pertama,
1: iya, di kampung dengan kota kan biasa berbeda.
0: Uh-uh.
1: Nah, terus pemandangan kita tentang kota itu kan sangat luas kan Ibu ya. Kalau di kampung itu kita sama-sama dengan orang tua terus, sedangkan kalau di kota ada yang mandiri, ada yang tinggal dengan keluarga, begitu kan kita biasa tidak terbiasa. Biasa baru satu minggu, misalnya kayak orang tua temani kita di kota selama satu minggu. Setelah mereka pulang, biasa kan ada yang sakit. Karena tidak, itu tidak terbiasa begitu.
0: Penyesuaian lingkungan kali ya. Karena kalau di kota pastinya terkurung, kalau di kampung kan kita liar. Semua orang menginjak kota besar begitu. Saya pun dulu begitu ya. Kita dulu kan di kampung, apalagi kita anak petani, ngikut ke sawah, ke ladang, sudah terbiasa dengan alam luar. Jadi begitu masuk kota, karena kita terkurung terus di ngekos misalnya, di dalam ruangan, paling kita berinteraksi cuma di luar-luar, beda kerja berat ngikut orang tua dulu ya. Jadi gimana suasananya?
1: Paling suasananya itu kayak, ay, di sini, iya. Biasanya kan kalau kita di kampung, biasa kita bangun pagi, biasa mamanya kita atau papanya kita langsung bilang, Dei, makan sudah ada makanan di meja. Sedangkan kalau di kota kan,
0: mandiri,
1: bangun pagi, langsung teringat, biasa pagi-pagi mamaku atau papaku langsung bilang, makan sudah ada makanan di atas meja.
0: Tapi kalau di kota harus mandiri.
1: Iya.
0: Belajar hidup sendiri. Belajar mandiri. Nah, disitulah, nah itulah, apalagi anak-anak kos ya, atau tinggal sama tante. Nah, sama tante itu akan ada yang mengontrol, beda dengan sendiri. Tapi itulah namanya belajar mandiri, bagaimana kita bergaul ke hal-hal positif. Nah, itu tadi mempersiapkan mental, semangat belajar, datang ke sekolah dengan pikiran terbuka, jadi percaya diri dan siap menerima pengalaman baru. Jadi mengenali lingkungan sekolah juga, pelajari tata tertib, itu sudah pasti ya, fasilitas, ruang kelas, perpustakaan, wow, banyak, laboratorium, serta kita mengenal, tentu Wiwin mengenal orang-orang baru.
1: Iya.
0: Kita mengenal, oh, biasanya pengalaman kita dulu ya, kalau pengalaman begitu kita baru ke sekolah pertama, ya mungkin kita saling diam diri, saling mempelajari. Kalau sudah mulai kenal, cari lagi teman-teman akrab, punya grup-grup. Nah, pasti begitu ya.
1: Iya.
0: Punya grup teman boleh, asal kita grupnya yang positif, tidak boleh membuli teman. Nah, itu. Kemudian juga ya, membangun pertemanan yang positif. Kenali teman-teman baru. Nah, saling menghargai perbedaan. Ya, yang mau bergabung kita beri kesempatan ya di layanan telepon. Nah, itu dia tertera teleponnya. Boleh dibaca. 421621 dan juga di 0811 456 03875. Saya temani Komio dengan Wiwin nanti sampai di jam 9 ya. Nanti di jam 9 ada rekan Jojo yang temani, masih topik kita yang sama. Nah, diantaranya tadi apa Wiwin, mengenali teman-teman yang baru, kemudian saling menghargai perbedaan. Nah, hindari perundungan itu, yang namanya bullying segala ya. Iya. Kemudian kita menghormati guru sudah pasti ya. bersikap sopan, disiplin. Nah ini juga anak-anak sekarang ya, kami ingatkan kepada adik-adik yang baru ya, secara akademik mungkin dia pintar, nilainya bagus, tapi secara etika kurang.
1: Iya.
0: Nah itu sekarang, apa gunanya kalau cerdas tanpa beretika? Nah itu sekarang. Contoh-contoh hal yang kecil, masuk ruangan saja ya, permisi, pasti ada permisi, tidak nyelonong-nyelonong kan.
1: Yeah. Nah,
0: masuk rumah pun, rumah kosong, kita memberi salam ya.
1: Yeah.
0: Ya, permisi, assalamualaikum, selamat pagi. Nah itu etika kita. Terkadang anak-anak sekarang itu cuek ya, tapi tidak boleh begitu. Pintar akademik ada juga etikanya, itu akan wah lengkap ya.
1: Paket lengkap.
0: Paket lengkap. Ya, kemudian pengalaman Wiwin apa lagi kalau tahun ajaran baru itu?
1: Ya, kalau untuk saya biasa buat apa namanya, buat perencanaan waktu ya. Hmm. Karena kan di era SMA atau SMK kayak kita sekarang ini kan banyak ekstrakurikuler kan ya.
0: Oh ya.
1: Seperti saya secara pribadi, biasa kadang saya bingung sendiri juga membagi waktu karena di sekolah itu masuk OSIS.
0: Oh iya, iya.
1: Masuk pramuka. Belum lagi masuk ekstrakurikuler olahraga.
0: Iya.
1: Biasa ada waktu bertepatan begitu. Jadi kita harus persiapkan, kita harus bisa membagi waktu begitu ya. Karena kan di masa-masa SMA atau SMK seperti sekarang ya, masa-masa SMA itu kan yang paling apa namanya, biasa ada istilah anak-anak sekarang itu masa SMA SMK itu yang paling seru. Begitu.
0: Terus, seru dalam hal apa dulu serunya?
1: Biasa itu seru dalam apa ya, waktu yang kita dapatkan itu banyak. Kita bisa ikut ekstrakurikuler. Sedangkan biasa kan di SMP kadang, kalau bagi saya SMP itu terkurung ibu.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Jadi begini juga, nah ini kami ingatkan juga terutama adik-adik yang mengikuti kegiatan seperti OSIS, apalagi sekretaris OSIS dan lain sebagainya yang berdua itu. Nah ini seperti contohnya anakku ya.
1: Yeah.
0: Dia waktu SMA itu sekarang sudah tamat, dia sekretaris OSIS. Pekerjaannya sehari-hari, apalagi kalau ada kegiatan atau momen, kayak itu mendatangkan artis, apa itu, tabola bale. Nah itu mereka SMA 3, sebut sekolah enggak apa-apa ya. Mendatangkan artis itu, tabola bale, itu di mana itu, gedung kaktus ya. Gedung kaktus. Jadi mereka itu pulangnya sampai pagi.
1: Wow.
0: Karena kegiatannya padat, di samping OSIS, di samping itu boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting jaga juga kesehatan ya. Nah itu kegiatan apa juga yang apalagi selain OSIS tadi Wiwin ikuti?
1: Pramuka. Iya. Biasa kan kita ikut pramuka setiap hari Sabtu, itu latihan. Pagi latihan di sekolah.
0: Iya.
1: Sorenya jam-jam 5 begitu latihan di luar lagi, karena kebetulan saya juga waktu itu ikut pramuka di Koramil Palu Barat sini, Bu.
0: Ya, dan baik sahabat budaya, perbincangan kita masih di Sarapan Uwempoi. Kita break dulu sejenak, nanti kembali lagi di Sarapan Uwempoi. Topik kita ya masih yang sama, yaitu berbicara tentang jelang tahun ajaran baru, berburu seragam sekolah.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kali menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sampai jumpa saudaraku pura-pura sahabat budaya. Kita masih punya waktu 15 menit ke depan di acara sarapan Wempoi. Sawani dan juga masih ada Wiwin ya. Kita berbicara tentang jelang tahun ajaran baru berburu seragam sekolah. Ya, tadi kita sudah bincang-bincang ya Wiwin. Jadi yang perlu kita persiapkan yaitu fisik mental, yaitu menghormati guru, menyiapkan perlengkapan belajar, pastikan seragam, buku, alat tulis, perlengkapan lainnya sudah siap hingga proses belajar ya. Dan siap berinteraksi dengan teman-teman yang baru.
1: Iya.
0: Jadi, nah di samping berburu baju seragam dan juga tadi kelengkapan sekolah tentunya pasti kita sudah tahu ya, karena tiap tahun itu ya. Nah ini juga siap berinteraksi dengan teman-teman baru dan juga lingkungan baru, kemudian guru-guru
1: yang baru.
0: Jadi aktif mengikuti kegiatan sekolah. Nah tadi Wiwin bilang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di sekolah itu apa semua ya kegiatan ekstrakurikuler?
1: Kalau di sekolah itu ekstrakurikuler ada musik tradisi.
0: Ada juga musik tradisi.
1: Ada.
0: Musik apa itu?
1: Musik apa namanya itu ya? Sekolah tahu nama apa namanya itu yang di
0: tradisi mana dulu musik tradisi dari
1: Kaili.
0: Oh, Kaili.
1: Iya.
0: Kolintang.
1: Iya.
0: Kolintang dari Sulawesi Utara ya. Kalau ini apa ya namanya?
1: Kebetulan selama 2 tahun berturut-turut ini, SMK-nya kita juara 1 tingkat kota.
0: Waktu kapan itu?
1: Tahun 2025 juara 1. Kemudian orang ikut tingkat provinsi.
0: Oh, benar itu?
1: Iya.
0: Ada grupnya?
1: Ada Ibu di.
0: Enggak, teman-teman yang juara itu ada di mana semua?
1: Ya.
0: Teman-teman yang juara yang ikut tingkat nasional itu di mana semua? Di sini ada di Palu.
1: Ada.
0: Boleh nanti kita undang ya. Kita undang nanti di T1 Kaili ya. Boleh? Ya,
1: boleh.
0: Nanti dihubungi ya. Oke, nanti kita calling. Ada berapa temannya yang ikut tingkat ini?
1: Ada 5.
0: Tingkat nasional?
1: Iya.
0: Tahun berapa? Tahun 2000?
1: Tahun 2025 ya.
0: Oh, itu musik apa diperlombakan?
1: Musik tradisional.
0: Ya, tradisional dari
1: Kaili.
0: Iya. Bisa disebutkan teman-temannya siapa semua? Termasuk kamu juga ya?
1: Saya tidak.
0: Ada teman ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba hadirkan di T1 Kaili, nanti kita lobi temannya ya.
1: Iya.
0: Ya, itu merupakan ekstrakurikuler itu ya, kegiatan tambahan. Nah, di situ juga mengembangkan kreasi, apalagi ikut musik tradisional Kaili bahkan tingkat nasional juara 1. Juara berapa?
1: Sepertinya kemarin mereka masuk 10 besar.
0: 10 besar.
1: Iya.
0: Diadakan di mana itu?
1: Di Jakarta.
0: Jakarta. Oke, nanti kita hubungi teman-temannya. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan dia hadir di sini. Dan baik sahabat budaya, karena waktu kita terbatas ya. Jadi tahun ajaran baru adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru ya. Kemudian juga tidak harus menjadi yang paling pintar.
1: Iya.
0: Jadi tetaplah jadi pribadi yang rajin belajar. Kuncinya rajin belajar ya. Disiplin, jujur, pantang menyerah. Jadi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, nah akan membawa adik-adik pelajar yang baru ini juga semakin dekat pada cita-cita. Jadi ya, Wiwin, sebelum kita berpisah, mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman tahun ajaran baru, apa yang harus dipersiapkan? Silakan. Ayo, Wiwin. Ya.
1: Yang harus disiapkan itu ya mengenali lingkungan di sekitar kita, agar kita tidak terjerumus kayak seperti saya secara pribadi begitu, biasa dikasih tahu sama orang tua,
0: pesan dari orang tua, nasihat orang tua.
1: Kalau pilih-pilih teman itu jangan sembarang, jangan mudah tergiur.
0: Nah betul, banyak yang kita saksikan di media sosial ya, banyak kejadian-kejadian. Tentunya ke hal-hal yang positif ya. persiapkan tadi fisik mental, yeah, menghadapi teman baru,
1: yeah,
0: lingkungan baru, apalagi serba baru. Di samping baju baru, bukan cuma baju yang baru, jadi teman-teman baru, lingkungan baru, guru baru, harus banyak ini ya, mengenal tentunya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Dan baik ya, sukses terutama adik-adik pelajar yang baru.
1: Yeah.
0: Bukan saja hal baju baru, semuanya harus dipersiapkan ya. Dan baik sahabat budaya, jadi Wiwin kita cukupkan sampai di sini ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih Wiwin. Nanti kita jumpa lagi esok dengan topik yang berbeda. Saya Warni,
1: saya Wiwin
0: undur diri dan selamat pagi.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, lu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Rebasalia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh saran aku pura-pura. Dakori Morowali di Karebai, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Morowali mengerahkan 164 petugas lapangan dan pengawas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 dalam mendukung pembangunan daerah. Kepala BPS Morowali Gladius Alfonsus dalam keterangannya di Palu pada Selasa lalu mengatakan petugas sensus yang dikerahkan di Kabupaten Morowali berjumlah 164 orang yang terdiri atas 142 petugas lapangan dan 22 petugas pengawas atau supervisor. Menurutnya, target pendataan pada sensus ekonomi 2026 menyasar sekitar 48.038 unit usaha pada sektor ekonomi, sosial, keluarga, dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta sekitar 163 perusahaan besar. Sensus ekonomi tahun ini menyasar seluruh sektor ekonomi masyarakat termasuk pertanian, aspek sosial, serta mendata tenaga kerja asing yang ada di satu daerah, katanya. Dia juga menjelaskan pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Metode tersebut berbeda dengan sensus terdahulu yang lebih memfokuskan pendataan pada toko, pabrik, maupun kantor. Kareba Kaupuna. Portugis menghadapi Kroasia di sistem gugur babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 pada Kamis hari ini, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, bersamaan dengan hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat di BMO Field Toronto, Kanada. Ronaldo dan kawan-kawan akan menghadapi Kroasia sebagai ujian berat di babak 32 besar guna bisa lolos ke babak 16 besar. Selecao lolos dari grup K sebagai runner-up, finish 2 poin di belakang Kolombia. Sementara Patreni, julukan Kroasia, juga lolos setelah menempati posisi kedua di grup L, 1 poin di belakang Inggris yang jadi juara grup. Di atas kertas, kedua tim memiliki kekuatan yang hampir sama, tapi rekor Portugis yang lebih unggul dalam 10 pertemuan antara jadi sedikit keuntungan bagi Portugis. Besemo Rando Karebari Karebasalea Tintisasio, Yakumahmudin Semanjuba.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri di bawah sana, sampung, kami menjemuna, karena gak ada saya teosu.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Dan suku saran aku pura-pura terima kasih mulai ane sampai titu ingin aku miu dan antalingai siaran kami. Pagi ini sarapan Uvempoi mengambil topik terkait nuanuhi jelang tahun ajaran baru, berburu seragam sekolah baru dengan harga yang baru. Apakah harganya terjadi kenaikan atau seperti apa, ataukah Kumiu punya tempat yang anu ndak, tempat favorit ndak, tempat yang apa Kumiu selalu apa namanya jadikan referensi kalau mau beli seragam baru untuk anak-anak di rumah. Pagi ini kami akan phone interview bersama

0: dan lumayan lah. Maksudnya dia punya apa namanya? Kita ke lain telepon dulu, ada yang masuk ya. Halo, assalamualaikum, sarapan Ovempoi. Waalaikumsalam. Antai semal ya? Dengan siapa di mana? Oh, Toribulu. Silakan Ibu, apa yang mau dikomentari? Oh, bukan acara request ini Bu. Sebentar nanti jam 3 request dangdut ya. Jadi hari ini masih segmen Sarapan Ovempoi. Sarapan Ovempoi ini topiknya jelang tahun ajaran baru, berburu seragam sekolah. Itu topiknya. Jadi kok ya. Makasih Bu. Ya. Jadi ada pendengar kita ini dari Toribulu, cukup jauh dari Pantai Timur, which is part of Kabupaten Parigi Moutong. Ya mungkin beliau aku nimbang tadi, jadi mungkin agak nelimbangku sedikit. Jadi beliau lupa ini, dia ini belum jam 3 ini. Jam 3 sebentar itu baru dangdutan ya. Baik, saya tidak berlama-lama, saya langsung mencoba untuk menghubungi narasumber kita pagi ini. Beliau ini ada di, kebetulan di Jogja, jadi saya tanya-tanya. Nokui hamai di Jogja, ternyata bawa anak buahnya untuk sekolah. Kita langsung pon interview dengan beliau. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan. Ah itu bisa masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Haji? Alhamdulillah. Sekarang kita sudah di anu ini, sudah apa namanya, sudah bisa didengarkan di radio. Jadi mungkin Komio lagi bukan tidak di Kota Palu lah, lagi di Jogja ini.
1: Sudah benar, saya sedang di Jogja dan bersama dengan adik saya yang kebetulan juga menjual seragam sekolah di Pasar Baru.
0: Oke. Jadi visi Bu Haji ini apa? Toko apa? Toko kayak Tiga Jaya ya?
1: Toko atau lapak lah.
0: Lapak. Dia ini apa? Dia kayak franchise begitu?
1: Kebanyakan ini apa ya? Dari orang tua.
0: Oh, dari orang tua. Oke, baiklah. Apa kan kalau di Kota Palu itu luar biasa itu dia punya cabang-cabang banyak sekali. Di Nunu ada, di Jalan Nani itu ya, mana pasangan? Dekat rumahnya Komio itu. Kemudian di Bambaru banyak sekali. Kalau saya yang hobi di Jalan Dewi Sartika. Karena langsung ketemu dengan ownernya. Jadi Besi Bu Haji, suasana penjualan seragam sekolah jelang tahun ajaran baru bisa dianuikan sedikit, digambarkan sedikit ke pendengar kita.
1: Baik, saya yang jauh dulu, kebetulan saya yang ownernya Dewi Sartika. Alhamdulillah, masih seperti tahun kemarin. Peningkatannya belum terlalu signifikan.
0: Yep.
1: Nanti terlihat di Juli ini. Kalau di Juni kemarin belum. Biasanya dua tahun atau 3 tahun sebelumnya itu Pak lumayan di awal Juni sudah mulai membeludak pembeli.
0: Okay.
1: Tapi sekarang tidak sama. Sekarang nanti di awal Juli. Iya.
0: Kemudian kalau apa namanya? Kalau dia punya harga itu ada kenaikan nggak tiap tahun, setiap pergantian itu? Apalagi
2: ini ada kan, karena memang kan barang pasokan juga naik, pengiriman naik, terus bahan baku naik,
0: yeah.
2: Jadi ada kenaikan terlalu besar, 1.000, 2.000, 3.000.
0: Ya, masih bisa lah ya. Dan amalan ya, no. Dan amalan nih kalau.
2: Ya, masih bisa di itulah.
0: Ya, kemudian kalau apa namanya, Evahia Komio kan biasa selalu lihat itu perkembangan pembeli ya, dari biasanya nanti jelang satu minggu mau masuk sekolah baru rame itu ya.
2: Biasanya satu minggu. H-7 itu sudah mulai, orang sudah tua mulai. Sudah mulai ini. Ya. Mungkin karena menunggu gaji juga, Pak, karena
0: betul. Pak tunggu anu gaji apa namanya ini? Gaji 111.
2: Gaji 13 sudah habis.
0: Oh, sudah habis.
2: Berarti 15 lagi
0: itu. Gaji yang lain lagi. Harusnya ada 14, 15, 16, 17 nih.
2: Karena kami ini pedagang kok, alhamdulillah kalau dengan seperti itu kita cukup terbantu juga sih,
0: terbantu,
2: dengan
0: memori ya.
2: Pembeli dari itu juga.
0: Untuk menarik daya tarik anu pembeli itu ada diskon tidak yang dilakukan di toko itu?
2: Ada diskon seperti bagian kita kasih gift, mungkin tuh kita kasih gift kos kaya.
0: Ya. Eva yaku sawi ya nang gavano anu gift kos kaki.
1: Per Mahmudin tuh ai sel.
0: Kira-kira kalau dari komyu sendiri sebagai anu pemilik nu lapak itu, kira-kira apa namanya ini untuk para pembeli barang kapan kira-kira waktu yang tepat untuk beli itu?
1: Sebetulnya saran kami sebagai penjual, stok kami itu kan di bulan Mei, Juni itu banyak sekali ya, atau masih baru belanja. Sebaiknya belanja di saat di pembeli itu belum terlalu banyak, jadi memilih atau ya banyak pilihan dari merek, kemudian jenis kain, ukuran, itu bebas ya, maksudnya leluasa lah mereka memilih. Tetapi kalau sudah memasuki di bulan Juli, apalagi sudah mau mepet-mepet orang masuk sekolah, biasanya stoknya itu sudah terjual. Iya, jadi kalau boleh pada saat di pertengahan Juni pas, datanglah ke lapak kami.
0: Pas itu stoknya itu lagi stoknya lagi lengkap ya, ada pengiriman ya. Biasanya kalau pengiriman stok baru itu di pertengahan atau di awal bulan atau berapa itu Bu Haji?
1: Kalau kami bersaudara ini rata-rata nyetok barang itu di pertengahan Mei. Iya. Jadi memasuki Juni itu insya Allah barang kami itu benar-benar ready. Ya, ready size, ready semua jenis. Karena kan kami menjual seragam pola bukan hanya satu merek. Ada beberapa merek. Walaupun yang mendominasi adalah merek Firdaus.
0: Karena biasanya juga orang tua juga kan, apalagi kalau anak-anak kesayangan biasanya dicarikan yang terbaik memang, yang mereknya yang tidak gampang naso. Kan biasa naria purukas sanggaran dipakai naso soromo. Biasanya kan kalau semakin bagus kualitasnya, semakin anu juga. Ya.
2: Oke. Okay. Ada kualitas.
1: Tapi di tempat kami rata-rata kami nggak menjual yang mohon maaf yang biasanya dijual di pasaran yang murah-murah. Kami menghindari itu. Jadi image-nya
0: kualitasnya.
1: Jadi membeli barang yang ya kualitasnya di atas.
0: Baik. Ini kan terkait dengan pertimbangan utama dalam menentukan kualitas seragam yang dijual.
1: Iya, benar sekali tuh.
2: Karena jangka panjang kan kalau yang kualitas bagus bisa sampai kelas 2 tahun dipakai
0: dan bisa diwariskan kepada sepupunya kah atau saudaranya lain kah.
2: Betul sekali itu. Cuma mungkin kan dia mengecil kan, jadi semakin besar dia beli lagi karena mungkin sudah sempit.
0: Makanya yang dikasih obesitas dia dijaga dia punya anu. Bagaimana terkait dengan anu ukuran seragam yang apa namanya tetap nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama? Bagaimana cara orang tua memilih ukuran seragam itu?
2: Biasanya sih mereka cari yang lebih besar sedikit, tidak cari yang pas. Kayak misalnya dia cocoknya 9 tapi diaminya 10 gitu.
0: Oke, baik. Jadi supaya anu juga strategi anu itu, strategi pemakaian.
2: Betul, jadi kemungkinan mereka setahun itu bisa beli dua kali, tapi ini cuma sekali gitu. Kalau kami sih si penjual maunya setiap pas
1: yang 6 bulan itu sudah sempit
0: bulan. Berarti anu harus dikasih makan bagus anak-anak itu.
1: Tapi elah kualitasnya bagus. Insyaallah tidak mudah robek, tidak berbulu begitu, tidak ini, tidak tercabut-cabut benangnya. Cuman mungkin taste-nya saja.
0: Ini kalau bahas stok barang dari mana? Dari Jawa atau Berimbat atau yang dari
1: campur sih. Campur dia. Iya, kalau kami secara garis besarnya secara umum ya, itu Firdaus kan, semua orang tahu Firdaus itu dari Makassar. Lalu selain lainnya ya 30% atau 40% lah itu dari brand Jawa, tapi di penjahit kami sendiri.
0: Oke.
1: Ada memang punya jahit di Jawa kan,
2: punya brand sendiri,
1: brandnya kami brand sendiri.
0: Apalagi sekarang susu ada di Jawa ini, jadi satu kali apa istilahnya itu, sekali sekali dayung tiga pulau, tiga empat pulau terlewati.
2: Atau ano orang bilang apa, sambil menyelam minum air atau
1: tenggelam.
0: Oke, kalau
1: setiap tahun kami setiap tahun kalau sudah bulan ke Jawa biasanya nambah stok
2: karena pemasok sendiri kewalahan melayani kalau sudah gini, karena mereka kan punya banyak reseller.
1: Jadi kami menjemput bola, menjemput barang bawa sendiri naik kapal, jadi lebih cepat
2: untuk terutama itu untuk orang-orang yang gendut, yang ukuran-ukuran big size itu kan susah gampangnya.
0: Yang orang tua yang dia makan malam itu dua kali.
2: Makan mie 5 bungkus.
0: Iya. Itu cepat sekali bengkak itu.
2: Salam-salam sama pemirsa.
0: Kalau butuh serang. Ini dorong lagi Mbak dengar nih. Ada yang bertanya ini. Tanyakan deh narasumber, bagaimana cara merawat seragam agar tetap awet hingga satu tahun ajaran di laminating? Jangan dipakai, simpan di lemari terus, baru laminating.
1: Kalau dia itu merek Firdaus, kemudian kan kainnya namanya Bales Setera ya. Itu kalau saya yang belanja di lapak kami sarankan untuk tidak mencuci menggunakan deterjen bubuk. Kemudian cuci di mesin, dicuci pakai tangan.
0: Berarti hand washing leh.
1: Ya, kalau deterjen bubuk dia, apalagi airnya di BTN, ya apa Lupi misalnya, itu kan mudah menguning. Tapi kalau dicuci menggunakan sabun cair, apalagi pakai sunlight, seperti sabun cuci piring itu.
0: Sabun
1: itu awet.
0: Kalau pakai sabun batang dulu, ada sabun zaman yang saya masih SD dulu, sabun batang. Cap tangan, nah itu cap tangan. Oh, berarti jangan pakai anu ya, dihindari menggunakan deterjen.
1: Kalau saya sarankan, saya punya pembeli begitu, kemudian tolong ibu kalau jangan pakai rinso bubuk misalnya, saya bilang pakai yang cap ya.
0: Dan kalau bacuci pakai glove, sarung tangan yang dari yang supaya itu tangan tidak hancur nanti kalau bacuci toh bakuca-kuca. Aduh, mandasa beli anu pelembut tangan itu, apa sangana lotion, barang lotion apa pun sangan mai.
1: Lotion pemutih.
0: Tapi bisa juga itu sebagai strategi pemasaran. Jadi dikasih tips itu baru suruh beli juga lotion khususnya Komio. Tambah lagi bisnis itu.
2: Tanya juga mudah cuci hanger.
1: Iya. Tanpa distrika juga bagus, walaupun dia rok lipit asal di hanger. Tetap di hanger. Jadi kami ini walaupun senang sebenarnya pembeli itu tiap 6 bulan sekali ganti seragam, tapi tetap kami sarankan untuk cara terbaik merawat seragam sekolah mereka. Begitu.
0: Apalagi kalau Anuel pelanggan yang so lama.
1: Iya, betul. Iya. Biar bagaimana tetap dia mencari kita.
0: Kan itu termasuk kan, Puaji, itu kan termasuk strategi toko atau lapak itu, bagaimana cara lapak itu menjaga kepuasan pelanggan.
1: Betul sekali, iya. Bahkan kalau misalnya dia komplain, oh ini ada sakit, misalnya benangnya tak keluar begitu.
0: Okay.
1: Kita usahakan tar. Hmm. Iya. Tidak cabut merek atau belum dikenakan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jangan sudah di 3 kali. Coba kaligrafi DP ke mau ditukar.
0: Nah, solar mau ditukar. Ah, dona kana mai. Ya, selama ini keluhan ada keluhan-keluhan enggak dari pelanggan? Terkait produk
1: sendiri. Mm-mm. Biasanya orang tua itu kalau dikasih dengar biar naik 5.000, biasanya dia ngomel sama anaknya. Jadi dia bilang, aduh ibu, ini baju sekolah dipakai 1 tahun 1 kali dibeli, daripada itu skincare pe mahal.
0: Betul.
1: Yang makin lagi dia minta itu lebih mahal ibu, nah baju sekolah ini kesian. Bila perlu ibu cuma beli 1 kali. Satu tahun.
2: Gitu. 6 bulan lah
1: atau 6 bulan.
0: Jadi apalagi ditambah dengan perawatan tadi itu leh.
1: tapi tidak semua sih juga. Hmm. Ya. Kadang-kadang mereka itu terlalu apa ya? Seperti apa bahasanya itu kemudian misalnya terlalu suka sama merek tertentu misalnya. Hmm. Terus kalau kita sarankan untuk pakai merek lain walaupun kainnya sama, hmm, dia tidak mau beli merek yang dia maksud. Begitu.
0: Hmm. Ah, itu kesulitan juga penjual itu.
1: Oh, jangan stres itu, mesti hari itu juga ditelepon.
0: Baku telepon dengan anu net dan jaringan ya. Beri Mbak, ada anu situ problem, bawa kirim kemarin dulu. Ada pelangganku yang begini. Ai. Nanda
1: sama kan bersaudara ini alhamdulillah saling berkomunikasi misalnya yeah. Adikku yang di Pembaru ada begini mu, jadi pembeli kita suruh ke sana, Santigi juga begitu, jadi kami saling menanyakan stok, ada celanamu nomor 42 celana panjang ya. Oh, ada jumboku ya. Biasa sudah
2: kita arahkan aja,
1: diarahkan ke sana saja. Itu
0: mantap, itu gunanya anu bisnis keluarga, saling menghidupi.
1: Iya betul.
0: Nah, mungkin ada yang kami mau sampaikan kepada Nuanu, pendengar, pendengar kita terkait dengan dalam berbelanja kebutuhan sekolah.
1: Ya baik.
0: Sekaligus Anu juga, sekaligus Nuanu closing statementnya kami sebelum kita akhiri perbincangan Nuanu singkat ini. Silakan Pu Haji.
2: Baik. Saya owner dari Tiga Jaya Seragam Tiga Jaya Pembaru. Saya pesan saya sama pemirsa bahwa kalau mau membutuhkan seragam sekolah, ingatlah toko Tiga Jaya Pembaru.
0: Tapi tunggu dulu, di Pembaru itu kemarin saya baca di berita online mengeluh penjual sana karena kurang pembeli. Nah, karena visi ya?
2: Iya. Memang betul Pak, karena setelah direvitalisasi itu kan masuk ke dalam.
0: Mm-mm.
2: Jadi biasanya hanya dilayani di luar, sekarang harus jalan ke dalam. Terus itu kami di situ penjualnya bukan cuma satu, banyak kan penjual seragam. Tapi rezeki itu kan tidak akan tertukar.
0: Benar.
2: Tidak tertakar.
0: Apalagi yang berjual baik hati.
2: Betul sekali.
0: Nah, itu dia.
2: Orang dicari.
0: Iya, biar masuk di lorong mana komio, nanti lantai berapa komio, doang cari.
2: Doang cari, betul.
0: Mudah-mudahan dibukanya anu jalur jembatan 3 itu kemarin semakin bagus. Ya, cuman cuman beberapa hari ini kan ditutup gara-gara gempa kemarin itu kan, ada retakan itu. Jadi dikurangi anu arus ke situ.
2: Tapi kayaknya sudah dibuka kayaknya.
0: Sudah dibuka ulang lagi. Oh ya. Ya mudah-mudahan itu semakin memperlancar. Do mau guli torang laurian Pembaru. Kan biasanya orang, aduh ba putar lagi gitu. Singgah di anu saja, singgah di pertokoan di Hasanuddin saja. Tahu saya kita ke Pembaru, apa ba putar kita ini. Itu kadang-kadang juga orang, ya toh. Ya mudah-mudahan dengan dibukanya itu semakin lancar akses ke sana. Jadi orang kalau macam katakan leda di Taweli, tidak lagi dia putar sampai pergi di pertokoan anu Hasanuddin. Baputar dia. Apa orang bahitung bensin, bahitung anu ini apa namanya?
2: Bensin.
0: Iya, bensin. Oh, gulili baik kita bensin ini. Ya. Jadi saat sekarang dia sudah langsung ke sana tuh. Ya mudah-mudahan dengan begitu, iya baik.
2: Insyaallah.
0: Amin. Dan dari apa?
2: Oke.
1: Mariam, kalau owner Desik ingin menyampaikan dan menyapa para pemirsa, temannya yang punya anak masuk TK, SD, SMP, SMA, jangan lupa singgah di lapak kami di Jalan Dewi Sartika, Jalan Tombolo Tutu, dan BTN Palupi Blok G2 depan Alfa Midi. Baik. Insya Allah pembeliannya jika di atas 500 ribu itu ada diskon dan juga ada bonus kaos kaki. Dipilih entah dia suka dahi atau ban pinggang. Ya, kami juga menyediakan tas sekolah dan sepatu sekolah dan juga buku tulis.
0: Ya, baik. Ya,
1: seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak. Iya. Yeah. Terima kasih banyak Bu Haji sudah berbagi cerita terkait dengan apa namanya kegiatan di lapak seragam sekolah. Yeah. Mudah-mudahan apa namanya semakin baik, tentu dengan apa dengan kualitas barang yang tetap terus terjaga. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu lagi nanti. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sampai sebesar aku pura-pura Vesiamo perbincangan singkat kita dengan pengelola atau pemilik owner dari lapak seragam sekolah. Nah, Enada Topo Talipo. Halo, suara Panuwempoi.
3: Suara Panuwempoi, Jojo.
0: Ya, dengan siapa le?
3: Dengan Pak Anwar.
0: Pak Anwar, silakan Pak Anwar dipanggil poleme.
3: Iya.
0: Ya, silakan. Ini
3: Jojo, minta informasi.
0: Iya.
3: Itu jembatan 3 pasca gempa 6,7. Ada informasi kemarin Romila itu sobengko itu jembatan.
0: Oh, bengko.
3: Bengko.
0: Jadi tidak bisa dikasih lurus itu ya?
3: Ini mestinya tidak saja di jalur 2 akan situ. Satu jalur saja. Karena saya dengar trek-trek itu tidak boleh lewat situ.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, jadi ada juga orang bilang ibu-ibu sekarang juga takut-takut juga lewat situ. Saya bilang hati-hati. Kalau mulai bagoyang kamu mundur. Itu. Jadi
0: bisa juga bagoyang masih mau tinggal Navrian dari Karona itu.
3: Dianu itu kan di Cimaja itu.
0: Iya. Yeah.
3: Jembatan 3 itu waktu gempa lalu kan sempat anu bengkok.
0: Jadi
3: kalau pemilih lewat situ hati-hati.
0: Ya, jangan sampai. Yang saya dengar kan kemarin pasca gempa itu kan cuma dikasih satu arah lagi, dibatasi kendaraan.
3: Iya, dibatasi. Soalnya trek-trek so boleh lagi lewat situ.
0: Iya, karena anu kan takutnya tambah anu retak kan. Aduh.
3: Kemarin saya lewat situ takut-takut juga saya. Jojo.
0: Iya.
3: Kurang kayak kita di tengah kong tak jatuh di bawah. No, yang enggak mau di bawah ada buaya.
0: Kalau cuman mungkin tak jatuh kong berenang biasa-biasa. Cuman itu ada buaya itu enggak urusan itu.
3: Iya, buayanya itu lagi.
0: Itulah.
3: Oh, oke, Bung Jojo.
0: Iya, terima kasih Pak Anwar di iya, makasih informasinya.
3: Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penyampaian informasi dari Pak Anwar di Panglima Polem. Karena tadi sempat saya menyinggung terkait dengan apa sangana? Jalur transportasi di Kota Palu yang sejak bulan Juni kemarin itu tanggal 1 Juni sudah dibuka ya, ada dua jembatan yang tadinya dia sengan searah. Kalau jembatan 3 itu arahnya dari Palu Timur ke Palu Palu Timur ke Palu Barat. Kalau jembatan 1 itu Palu Barat ke Palu Timur saja. Dan sekarang kan sudah dibuka dua jalur, dua arah maksudnya. Dan salah satu alasannya itu kenapa yaitu semakin memperlancar akses dan juga mempermudah akses kaitannya dengan ekonomi ya. Makanya tadi sempat saya menyinggung soal itu. Padahal juga selain itu karena ada terjadi bukan juga namanya bisnis ya. Bisnis. Jadi yang namanya bisnis itu biasalah ya. Jadi karena orang berjual banyak jadi tapi cah pemirsa. Tapi itu biasa. Yakinlah bahwa kalau rezeki kita itu tidak akan kemana. Yang terpenting itu memang harus yang dijaga itu bagaimana menjaga kalau kita punya konsumen berarti harus dijaga dengan baik mereka. Ye, lewes ya. Baiklah, sampai selesai saudaraku. Ini demikian tadi perbincangan singkat kita dengan owner dari lapak seragam sekolah di Kota Palu. Mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan sedikit insight buat kita semuanya. Saya berharap informasi tadi akan memberikan insight buat kita. Jadi kalau mau beli itu, beli yang pertama itu beli sesuai dengan biasanya ada rupa, ada harga, kualitas ya. Kalau kita mau main, dan memang toko yang tadi disebut itu, pemilik lapak tadi itu, dia apa tidak menjual sembarang atau produk yang kelas bawah, dan maksudnya kalau kata dikatakan premium, kualitasnya bagus lah ya, seperti itu. Karena ini menjaga nama baik lapak, kira-kira begitu. Sampai semua saran aku, Vesia Marunu Pasenggawata di Saramano Vempoi dengan topik pagi ini jelang tahun ajaran baru berburu seragam sekolah. Saya Jojo Jumba pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, dan agama dari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Mah.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Mah.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi, udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah malas.

0: stres. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
2: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
6: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
7: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
8: Apo kabar, Mace Bice?
9: Siapa kabar?
10: Priben kabar, Cek?
11: Aisyen Raugut Kalifuse.
12: Kemana kabar, kawan?
13: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
14: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
15: Buha barakan rakan mendung.
16: Kuma adama.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
17: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
18: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
7: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
19: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu apa itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Tidak pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah eh. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3: Eh, seperti serius betul kau mihi leroy.
4: Eh, Sahid, even up pusing boleh enggak aku?
3: Pusing kenapa lagi?
4: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
3: Eh, bahasa?
4: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
3: Kepunahan?
4: Iya.
3: Maksudnya?
4: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
3: Betul itu juga, betul.
5: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
6: Di mana kamu ini?
4: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
6: Sekolah?
4: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
7: Beragam informasi dari Kota Palu.
8: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
7: Serta beberapa kabupaten lainnya.
9: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
7: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
10: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
7: Dan Nuapa Karipapungina.
10: Nuapa Karipapungina.
7: Pukul 18.30
10: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
11: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
7: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggari.
11: Suara Budaya Ta Pasanggari.
12: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: apa?
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nasema bomo, bahasa Boa, mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Nde kita mau pakai mata ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempen jili bahasa kita tepu inde, sampe ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi, bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je, nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: informasi dari Kota Palu,
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karipapalu.
3: Nuapa Karipapalu.
4: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Karipapungina.
3: Nuapa Karipapungina.
0: Pukul 18.30
3: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
4: Perbarui perkembangan informasi harian Komiu
0: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggari.
4: Suara Budaya Ta Pasanggari.

0: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani. Suara budaya Tam Pasanggani.
1: ...97,5 FM Pro 4 RRI Palu.
2: Pro 4 RRI Palu.
1: Suara budaya Tapasanggani.
2: Suara budaya Tapasanggani.
3: Drama legenda Pro 4 RRI Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Episode pertama.

0: Aduh, bang. Mulut ayah mulus, bang.
1: Tadi lu makan apa? Makan apa lu bilang?
0: Aduh, bang. Sakitnya beda, bang. Mulut ayah mulus banget, bang.
1: Makanya, Pina. Jangan makan sembarangan. Ya, jadi sakit perutnya lu.
0: Abang gimana sih jadi laki kagak ngerti banget. Ini ayah lagi hamil tua, bang. Kali aja nih jabang bayi mau lahir, bang. Aduh, sakit banget mulut perut ayah, bang.
1: Oh, jadi anak kita mau lahir, Pina?
0: Iya, bang. Ayah kagak tahan lagi, bang. Mulut banget ini perut ayah, bang.
1: Sabar ya, Pina. Sabar ya. Tahan dulu ya. Abang cari dukun beranak dulu ya.
0: Aduh, Mama. Gak tahan lagi, Bang.

0: Ya Allah, alhamdulillah, anak lu lahir kina, lahir ke diri, kada bantu dukun, alhamdulillah.
1: Bang, panggilin dukun beranak ya bang, anak ini udah dibersihin.
0: Iya. Abang cari dukun beranak dulu ya, biar dibersihin anak kita ya. Dia cakap
1: ini, bang.
2: Anaknya udah dibersihin nih. Anak lelaki, ganteng banget nih anak. Astagfirullahaladzim.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya nih dukun beranak.
2: Perasaan gue kok beda ya, megang anak nih. Bedanya.
0: Bedanya apa?
2: Perasaan gue ya, sepertinya nih anak bakalan jadi orang hebat nih kayaknya nih.
1: Amin. Mudah-mudahan.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

0: Tapi lagu gak wakmu loh ya. Sumpah gak wakmu. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen waktu gak

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
1: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru, dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna.

warna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk

0: serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Eh, kok bak apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo jual saja kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini yang buka linknya.
0: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
4: Amin.
5: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi.
6: Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Ya kurian suparan nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu Ane Maria mau acara dari kaili
1: Ane Perati Miule
0: dari Kura Putra.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Korea, Tinti, Sapu, Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebang Pamulana, sampai suhu saranaku. Sulawesi Tengah menawarkan spot tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Namanya Pulau Ondano, berada di desa BTBT, Kecamatan Bahodopi. Berbeda dengan pulau pada umumnya, Pulau Ondano, kami ulangi Ondaro, menawarkan konsep hunian di atas air. Bangunan kayu ikonik berdiri kokoh di atas jernihnya air laut menciptakan perpaduan estetika alami yang menyatu langsung dengan daratan pulau. Pulau tak berpenduduk ini dirancang bagi pengunjung yang ingin bersantai bersama keluarga maupun sahabat. Pulau Ondaro sejatinya hanya berupa papan kayu yang menghubungkan gazebo-gazebo. Beberapa gazebo yang dilengkapi dipan dari rotan, bahkan Satri

orang yang ingin berkunjung ke Pulau Ondaro. Karena letaknya berada di tengah laut, ketersediaan air bersih atau tawar masih sangat terbatas. Sebaiknya Anda yang membawa air di sekitar Pulau Ondaro kemungkinan akan melihat dasar laut langsung dari atas gazebo. Suasananya yang privat menjadikan Pulau Ondaro lokasi ideal untuk self-healing, memancing atau sekedar menikmati matahari terbenam, sunset yang spektakuler untuk Morowali. Kareba Kaupuna.

0: siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang enggak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya. Gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya?
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Perempat Bengkulu, ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan, di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki ya. Boleh dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival
3: gitu.
2: Ya.
3: Ya, di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya?
3: Betul.
2: Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkan?
2: Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan talung-talung, itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan orang tua ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak nih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenali sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD, ya, SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat. Ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja. Mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap genzi-genzi ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anaknya yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame juga untuk gitu, ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih,
2: masih. Masih ya, sampai
4: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan
2: sih. 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahamin, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahamin sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya ke mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabu juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Iya, kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: bahasa daerah kita
3: ya,
2: juga,
3: sehingga
2: ya
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Okay.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay, itu
2: nomor WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
1: Oh, oke. Siap dengan Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat abang po yang ingin bergabung atau ingin bertanya bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu.
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke. Ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ya, ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya. Siapa maksudnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya maksudnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap selesai itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di Tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat tugas selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Iya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Nur udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah cara turun, acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke
4: pembuangan
7: tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabutnya itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi, dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Abipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
8: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah yang kedua itu kalau gak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya, kalau salah aku nih ya, bukannya kayak Bujang tadi itu bukannya per tahun ya, apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang tadi, apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal. Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
8: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa enggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya, pertama ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme ya, dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bungkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bungkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak gitu.
4: Iya, diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
7: Tetap ada.
4: Iya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke. Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inganah. Dah, mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Jadi gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi paling ya Bang ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, HP dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Sebelum 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya. Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini. apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Nganada boleh.
7: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri,
2: mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya, okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang, narasumber berdua.
1: Siang, Kak.
0: Ya, panggil kakak sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tamu sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan dengan Yongki.
3: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan tabut itu. Karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian bebas
3: aja. Iya, pakaian bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Oke, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel. Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya, yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Oke.
1: Lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual. Sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
1: Ya, benar sekali.
2: Untuk
1: Bang,
2: masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh. Silakan.
3: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganada tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabut ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu. Mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabut ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari mana ada? Mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
4: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Bunga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
1: Amin.
2: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Suara Budaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Komite jam 14.
1: Abang Kok, malam final pemilihan Abang None atau Abnon Cilik 2026 berlangsung meriah di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara pada minggu kemarin. Sebanyak 132 finalis dari berbagai wilayah di Jakarta tampil menunjukkan bakat, kemampuan bicara, serta pengetahuan tentang budaya Betawi di hadapan dewan juri dan ribuan penonton. Para finalis yang terbagi dalam 3 kategori yaitu merupakan peserta terbaik yang lolos dari 330 anak yang mengikuti audisi di Plaza Kalibata. Ajang yang digagas Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB bekerjasama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini menjadi bagian dari rangkaian Jakculture Fest dalam peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus hari ulang tahun ke-50 LKB. Beralih ke berita lainnya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jaya Wijaya, Papua, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar setempat, memperkuat kompetensi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis adat di wilayah ini. Ketua Disbudpar Kabupaten Jaya Wijaya, Engelbert CHW, Sorabut di Wamena, Selasa kemarin mengatakan, pihaknya mengembangkan program peningkatan UMKM berbasis adat dengan melibatkan masyarakat adat setempat. Dia menjelaskan kelompok binaan UMKM ini akan mengikuti pameran budaya yang akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Juli 2026. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: minta tolong diakan dulu apanya tuai. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apanya ke tua?
0: Lupa juga tua. Kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
0: Oh.
1: Bagus ini HP.
0: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
0: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu. Nah,
1: coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
0: 08-242.
1: Itu tua, so masuk teleponku.
0: Oh iya nak, iya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dadi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komiu sampai subuh sarara? Saya berharap Komiu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, dan untuk tentunya bersama keluarga di rumah. Dan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Mange Peda Dedangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat Komiu yang mau bergabung di Mange Peda Dedangdut, silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421621. Dan kita juga ada live TikTok, nama akunnya Pro 4 RRI Palu. Nah, kita langsung saja ke penelpon pertama yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa ini?
1: Dari mau ada ini. Pantun dulu untuk ada pantun dulu untuk Lili Lestari.
0: Masya Allah, pantunnya apa itu?
1: Iya, ular hitam mendaki gunung serta dipukul bergulung-gulung. Kalau Nona cinta padaku, tunggulah aku di pintu dapur. Ada lagunya Muksin Alatas, Anggur Putih.
0: Anggur Putih. Anggur Putih.
1: Oke, makasih Mbak Lili Lestari. Selamat bertugas sehat selalu. Dari Kawatuna ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Iswan yang ada di Kawatuna yang sudah bergabung di Mange Peda Dedangdut. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Yang ingin bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421621. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya, selamat sore Mange Peda Dedangdut.
2: Ya, Dedangdut Tersejati.
0: Dari siapa ini?
2: Dengan Diana di Balung Pem, Balung ini.
0: Oke, Diana mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Rindu.
0: Rindu. Rindu, iya. Dari siapa itu?
2: Sosok betul yang baik, sosok yang baik, perempuan yang baik kembali.
0: Dari Rita Sugiarto?
2: Iya, itu.
0: Oke, okay, terima kasih. Iya, selamat sore kembali. Ada lagi di belakangnya Diana. Halo.
3: Iya, halo.
0: Halo, Mange Peda Dedangdut.
3: Dangdut Tersejati Le.
0: Dari siapa ini?
3: Dari Pantoloan.
0: Dari Pantoloan dengan nama siapa itu?
3: Nama Zizi.
0: Zizi, oke. Okay. Zizi mau dengar lagunya siapa? Zizi.
3: Dua kursi.
0: Dua kursi satu meja, begitu.
3: Tiga meja.
0: Oh, tiga, aduh.
4: Satu kade itu tiga orang.
0: Dari Rita Sugiarto itu.
3: Kenapa?
0: Dari Rita Sugiarto, dua kursinya.
3: Iya.
0: Boleh diganti dulu?
3: Oh.
0: Ah.
3: Anu Jordan.
0: Apa itu?
3: Retizera, terus terang saja.
0: Peti Vera, terus terang saja.
3: Iya, okay. Yeah, terus belok.
0: Oke, okay, nanti sehat. Saya. Alhamdulillah sehat. Iya.
3: Ada di anu ini di pertigaan.
0: Oh, di pertigaan mana ini? Banyak ini pertigaan. Oke.
3: Mau pertigaan.
0: Oke, dan. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
1: Halo, Mbak Lulu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pedari dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Tersejati dari mana ini, Le?
1: Dengan Sian di Labuan.
0: Oh, dengan Ibu Sian di Labuan. Apa kabar?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Baik-baik, Sian. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Novita Sari.
0: Novita Sari.
1: Aku nanti.
0: Terus, aduh.
1: Iya.
0: Apa itu ya? Kayak cica-cica.
1: Iya, kenapa? Terus, kenapa?
0: Cilata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi

Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke lagu kita pertama yang sudah direquest oleh Pak Iswan yang ada di Kawatuna, yang ingin mendengarkan lagunya Mohsin Alatas, Si Anggur Putih. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Yang ingin bergabung nanti sebentar ya, di sesi berikutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjut kembali acara kita di Mangepe dan De Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat Kumiu yang mau merequest lagu dangdut, silakan, saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Kita ke live TikTok dulu. Ada Pak Sarip Marhum. Assalamualaikum Yaku Dangdut Tersejati Le dari Toli-Toli, request lagunya Revina Elvira, Bumi Semakin Panas. Terima kasih, wassalam. Tadi saya sudah putarkan ya, Pak Sarip Marhum. Oke, lanjut lagi. Ada, kita ke penelpon dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku dan Sejati Le.
0: Dari mana ini?
1: Dalam Padende, Ibu Trimedian.
0: Ibu Trimedian di Padende, mau dengar lagunya siapa ini, Ibu?
1: Lagunya Elvi Sukaisi, Bayanganmu.
0: Elvi Sukaisi, Bayanganmu.
1: Bayanganmu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Trimedian. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda De Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
2: Dari Bandung, Le. Bu Lestari yang baik hati.
0: Oke, Bu Kadri, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya siapa sudah ya? Lagu apa sudah? Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut. Dari
2: iya, ketemunya di Belanga.
0: Dari Ona Sutra.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Mbak Lili Lestari. Iya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ke live TikTok dulu. Ada Mariani Sahib. Assalamualaikum Mbak Lili. Ya, aku dangdut tersejati le, request lagu Mimpi Buruk dari Elvi Sukaisih. Aduh, Elvi Sukaisihnya sudah ada ya, yang judulnya Bayanganmu. Kalau boleh Ibu diganti dulu kalau mau. Kalau tidak nanti kita putarkan Elvi Sukaisih Bayanganmu saja ya.

0: Ada lagi yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi pede di dangdut.
1: Ya, ku damai tersejati bersama Mbak Lili yang baik hati.
0: Masya Allah, dari Ibu Asmarani di Tulung. Kabar?
1: Alhamdulillah, seru-seru ya Mbak Lili.
0: Alhamdulillah. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rido Roma.
0: Rido Roma, judulnya apa itu?
1: Doa Amor.
0: Ya?
1: Doa Amor.
0: Rido Roma.
1: Ada Mbak Lili?
0: Saya cari dulu. Rido Roma, iya. Judulnya
1: Doa Amor.
0: Doa Amor. Adakah Dewa Amornya? Ada untuk Ibu.
1: Oh iya, makasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
1: Selalu ya, bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Ibu Asmarani yang ada di Tulung. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Mang Ipe Dede Dangdut. Dengan Bapak Ayi itu toh sas. Saya sudah lupa karena belakangnya sangat terkejut saya mendengarkannya. Oke, Pak Udin, apa kabar dengan Bapak Udin?
2: Panas matahari?
0: Iya. Aduh, jadi panas-panas begini mau dengar lagunya siapa, Dan?
2: Hitam manis.
0: Ya?
2: Hitam manis.
0: Hitam manis. Oke, nanti saya putarkan Bapak lagunya, nanti ditunggu ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi. Kita sambut lagi, halo.
3: Halo, halo. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Iya, aku dari Dangdut Sejati.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan saya.
0: Dengan saya siapa coba?
3: Baru.
0: Baru ini lagi saya dengar suaranya Bapak. Apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Dari mana ke mana ini baru nongol?
3: Dari sini, tetap di sini.
0: Tetap di sini ya. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
3: Roy Hanafi.
0: Roy Hanafi, judulnya apa itu?
3: Aku Rindu.
0: Siap.
3: Ada.
0: Ada untuk Bapak, ditunggu lagunya nanti. Jawaban dari Aku Rindu nanti ditunggu ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad ya yang ada di Biro Maru. Sehat selalu bersama keluarga. Oke, ditahan dulu ya yang baru bergabung, nanti saya putarkan dulu lagu. Ada Elvi Sukaisi, Bayanganmu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani nih.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan yang baru bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421-621. Karena kita sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita ke penelpon dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Lagu dangdut, dangdut sejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Orang ganteng dari Besusu, Bumi Sagu, Bunda Lili. Assalamualaikum, Bunda Lili.
0: Iya. Bumi Sagu. Oke.
1: Tebak-tebak dulu, dia pikir di Bumi Sagu.
0: Dengan Pak Arnold ya.
1: Aduh, jangan panggil Pak Arnold, nyong.
0: Aduh. Nyong-nyong dang.
1: Iya dang, kalau masuk di sini berarti nyong.
0: Oh begitu, kalau di masuk di tempat lain?
1: Bapak kami lah.
0: Oke, okay, mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
1: Lagunya siapa? Tidak lelaki, tidak
0: lelaki. Apa lelaki?
1: Oh, tidak laki-laki. Oh, mana lagu?
0: Aduh, buka main.
1: Aku bukan laki apa? Aku laki-laki deh.
0: Hamdan ATT.
1: Atau siapa yang bawa? Saya ini bingung lagu dangdut ini.
0: Senakan Bapak bingung, saya apalagi saya, Mi. Aduh.
1: Ya, gubuk bambu. Imam Mesarifin atau apa susahnya dia lagu dangdut? Padahal dia gampang.
0: Aku apa sih?
1: Apa sih? Tuh. Boleh itu tidak?
0: Dia lelaki, aku lelaki, begitu.
1: Lelaki.
0: Oh, saya kira dia lelaki, aku bencong.
1: Oh, bukan bencong. Masih utuh ini, bukan bencong.
0: Oh, begitu. Maaf. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda ya Bapak, jangan diambil di hati. Ambil saja sampai di jantung. Oke, lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD
2: Dangdut.
0: Aduh, bukan saya yang bilang, Le. Aduh. Oke, dan Bunda Mas Pak, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarkan suaranya Ibunda. Aduh, kayak tenang ini hati ya. Aduh.
2: Jadi Bunda Mansur kembali.
0: Mansur S, judulnya apa itu?
2: Jadi Kata Belanda.
0: Aduh, dari dia lelaki aku. Apa tadi Bu judulnya?
2: Ya.
0: Apa tadi?
2: Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda? Ibu P mau apa dah?
2: Saya sudah kutang kemarin. Tidak ada umpan ini.
0: Aduh, tunggu dulu dan mudah-mudahan ada yang masuk ini umpannya. Oke.
2: Ada.
0: Ada untuk Bunda. Apa yang tidak ada untuk Bunda?
2: Mbak Lili, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Maspa yang ada di Sibalaya dan juga Pak Arnold ya, dia ada yang berada di Bumi Sago. Kita lanjut lagi ke penelpon sebelum kita tutup acara kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Saya sudah terkah. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya aku dangdut terpancing.
0: Terpancing memang ya, langsung makan umpannya Bu Mas Pak.
3: Telur semua dia punya umpan, jadi.
0: Memang Mak Ibu keluar dia Ibu.
3: Kalau dia tadi apa itu dia bilang tadi? Dia waria.
0: Waria.
3: Jadi saya jadi apa sebenarnya?
0: Aduh.
3: Bukan main nih.
0: Aduh, jadi dengan siapa dulu ini? Aduh. Saking semangat 45-nya sudah tidak ditanya kalau ini dengan siapa. Walaupun sudah ditahu. Hah? Lekong. Aduh, saya tulis apa di sini ya? Oh iya. Waria.
3: Aduh.
0: Oke, dengan Bung Erik, apa kabar dirimu?
3: Kabarnya baik, sebaik si balaya.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Jadi, pilihannya apa nih, gadis atau jomblo?
3: Mana-mana lah, yang penting bukan Lamonti. Aduh, kenapa? Tentang penyiarnya.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya siapa sudah ya?
0: Nah itu sudah lupa toh gara-gara
3: judulnya saja.
0: Apa itu?
3: Rindunya hatiku.
0: Oh ya, begitu kah rindunya sampai begitu sekali?
3: Iya. Karena sudah kena umpan nih.
0: Umpan. Aduh. Rindunya hatiku. Oke.
3: Versi yang lainnya ya.
0: Iya. Siap.
3: Kasih.
0: Iya. Tidak salam-salam untuk ibu. Atau
3: oh,
0: bapak?
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Nanti itu di salam-salam anu nama anu lagi nanti.
0: Oke, dan kalau begitu terima kasih untuk Umiu ya yang sudah bergabung.
3: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita terakhir di sore hari ini, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mangge Peda di Dangdut. Mangge Peda di Dangdut.
4: Mangge Peda di Dangdut.
0: Yaku. Yaku Dangdut Sejati.
4: Yaku Dangdut Sejati.
0: Ah, begitu Bapak Hasan di Petobo ya, kalau tidak salah.
4: Iya.
0: Oh, berarti memang harus diberikan apa saya itu
4: mau lagu gadis atau janda boleh?
0: Ah, gadis atau janda sudah tadi.
4: Sudah tadi.
0: Ini baru apa? Gadis atau janda. Dari Mansur S ini yang sudah dimintakan oleh Ibu Mas Pak.
4: Oh, sudah, lain saja.
0: Iya. Yang lainnya apa ya?
4: Bunda.
0: Aduh. Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak yang sedih-sedih begitu dan aduh. Saya lagi happy juga coba. Minta lagu yang sedih-sedih.
4: Tadi yang ketawa-ketawa tapi sedih lagi tuh.
0: Aduh, tidak cocok sekali Miko dong. Jadi lagunya siapa tadi?
4: Bunda.
0: Bunda. dengan
4: iya, yang dirikan Eri Susan.
0: Eri Susan. Kalau cadangannya apa ini?
4: Tidak tahu saya.
0: Cadangannya adakah?
4: Oke, cadangan ya.
0: Kalau Bapak spesial, saya spesialkan untuk Bapak, harus ada cadangannya untuk Bapak.
4: Oh.
0: Iya.
4: Imam Esarifin saja.
0: Imam Esarifin judulnya apa? Oh, Imam Esarifin ini lagu dari Dia Lelaki Aku Lelaki nih.
4: Aduh.
0: Apalagi. Banyak Bapak lagunya.
4: sudah di apa semua? Sudah.
0: Carikan
4: saja yang bagus.
0: Oh, carikan saja yang bagus. Aduh, ini yang saya tidak enakan diri. Carikan penyiar begini. Aduh.
4: Saya menyerah.
0: Apa yang bagus begitu, Bapak? Jangan ganggu pacarku, boleh?
4: Boleh.
0: Boleh begitu?
4: Nah, boleh.
0: Kan?
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Kita ke live TikTok dulu. Ada siapakah gerangan di sana? Ada siapa ini? Oh ya, Pak Sarif Marhum ya. Terima kasih yang Mbak Lili Lestari sudah diputarkan lagunya. Selamat tugas sampai ujung acara. Oke, terima kasih juga Pak Sarif Marhum ya, sudah setia dengan Pro 4 RRI Palu di acara Mangi Peda Dedangdut. Ada Santo, hai Santo. Terima kasih untuk Kemio sudah mampir di TikTok kami. Haduh. Penelpon terakhir, jadi ikutan saja ya. Halo.
5: Assalamualaikum, Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut, apa kabar
5: ya,
0: Ibu Hanin? Aduh, luar biasa memang Ibu Hanin ini ya.
5: Memang.
0: Begitu sudah. Iya, cuma ketawa terus karena sudah tahu apa yang harus dibahas itu, makanya sudah tertawa duluan. Aduh. Itu sudah. Jadi Ibu Hanin, kalau sempat saya putarkan lagunya, nanti saya putarkan. Kalau tidak, dimohon maafkan.
5: Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman, aduh.
5: Iya.
0: Bukan main.
5: Ya suka gitu, lagi-lagi dia suka bahas pagar makan tanaman.
0: Ais. Jangan sampai seperti itu, Le. Oke. Oke, terima kasih.
5: Iya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Kita langsung saja ke lagu. Dan saya juga pamit di ruang dengar Kumiu. Terima kasih untuk Kumiu yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang dihadirkan bisa memberikan semangat dan juga bisa menikmati di sore hari ini. Kita langsung saja ke lagu dari Imam S. Arifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki. Ini dia, Pak Arnold, sehat-sehat ya di tentunya di rumah.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Muapa kareba le?
1: Kareba na belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Empat provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bakpi tak hanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegur.
3: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap mesekian Indonesia.
4: Limat Sabah lainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sarara di sore hari ini, tepat pada pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ada di acara Manjayo Jayo, dan kita akan membahas tentang destinasi wisata menakjubkan di Kabupaten Toli-Toli.

sampai sebuah Sahara, kabupaten yang berada di pesisir utara Pulau Sulawesi ini memiliki panorama alam yang luar biasa. Hamparan pantai berpasir putih, pulau-pulau kecil yang eksotis, dan air terjun yang masih alami hingga perbukitan hijau yang menenangkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Nah, bukan hanya menawarkan keindahan alam, Toli-Toli juga kaya akan budaya, kuliner, keramahan, dan juga tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Nah, semua kekayaan tersebut menjadikan Toli-Toli sebagai destinasi wisata yang layak masuk dalam daftar tujuan liburan.

Desa tersebut Sarara, Kabupaten Toli-Toli, terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Tengah dan berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi. Letaknya yang strategis menjadikan daerah ini sebagai jalur perdagangan sejak ratusan tahun yang silam. Nah, selain terkenal sebagai daerah penghasil cengkeh, kelapa, kakao, dan hasil laut, Toli-Toli juga memiliki panorama alam yang masih sangat asri. Keunggulan wisata Toli-Toli ini adalah banyaknya destinasi yang belum terlalu ramai, sehingga wisatawan dapat menikmati suasana yang lebih tenang dan juga alami. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam. Mereka menjaga kebersihan pantai, melestarikan hutan mangrove, serta mempertahankan budaya lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, bagi pecinta wisata alam, Toli-Toli ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Matahari terbit di pesisir utara Sulawesi memberikan pemandangan spektakuler. Dan saat senja, langit berubah jingga dengan perahu nelayan yang kembali dari laut. Nah, di beberapa desa wisata ini, wisatawan juga dapat melihat aktivitas nelayan tradisional, budidaya rumput laut, hingga proses pembuatan makanan khas daerah. Nah, inilah yang membuat wisata Toli-Toli bukan hanya sekedar perjalanan menikmati alam, tetapi juga mengenal kehidupan masyarakat yang sederhana namun penuh dengan kearifan.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, berbicara tentang mengenai wisata Tuli-Toli tentu tidak bisa dilepaskan dari keindahan pantainya. Pantai-pantai di daerah ini memiliki pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, ombak yang relatif tenang, dan juga suasana yang masih alami. Dan wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, bermain pasir, memancing, dan maupun sekedar menikmati angin laut. Di pagi hari, suasana pantai sangat menenangkan. Burung-burung laut berterbangan dan nelayan mulai berangkat melaut, sementara sinar matahari berlahan menyinari permukaan laut yang berkilau. Dan ketika sore menjelang, pantai berubah menjadi tempat favorit masyarakat menikmati matahari terbenam bersama keluarga. Dan keindahan pantai Tuli-Toli ini semakin lengkap dengan deretan pohon kelapa yang tumbuh di sepanjang pesisir. Dan ada beberapa pantai juga yang memiliki kawasan mangrove yang menjadi habitat berbagai jenis burung dan juga biota laut. Dan bagi pecinta fotografi, hampir setiap sudut pantai di Tuli-Toli ini sangat layak dijadikan objek foto karena panorama alamnya itu yang sangat memukau.

Baik, sampai sembuh Sarara. Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan kami cukupkan dulu. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik-musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat. Lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkani. Sampai subuh sarara. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita di acara Manjayo Jayo di malam hari ini, dan dengan topik destinasi wisata Toli-Toli. Dan selain pantai ini, Toli-Toli memiliki sejumlah pulau kecil yang menawarkan panorama luar biasa. Nah, pulau-pulau ini memiliki air laut berwarna biru kehijauan yang sangat jernih. Tumbuh karang masih terjaga dengan baik sehingga menjadi surga bagi para penyelam maupun pecinta snorkeling. Di bawah permukaan laut, wisatawan dapat menyaksikan berbagai jenis ikan karang berwarna-warni, bintang laut ini hingga biota laut lainnya. Dan keheningan pulau-pulau kecil memberikan pengalaman berbeda bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Nah, ada beberapa pulau juga menjadi lokasi favorit memancing karena kekayaan hasil lautnya. Dari berkemah di pulau dengan langit penuh bintang, ini menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Suara deburan ombak yang semilir angin laut ini menciptakan suasana damai yang sangat menenangkan. Tidak sedikit wisatawan yang datang kembali karena jatuh cinta dengan keindahan pulau-pulau yang ada di Toli-Toli. Dan tidak hanya laut juga, Toli-Toli ini menyimpan keindahan pegunungan dan juga air terjun. Nah, air terjun ini yang berada di kawasan pedalaman, ini menawarkan udara sejuk dan juga air yang sangat jernih. Dan perjalanan menuju lokasi memang membutuhkan tenaga lebih, namun semuanya rasa lelah akan terbayarkan ketika melihat panorama alam yang luar biasa. Di sepanjang perjalanan ini wisatawan akan melewati hutan tropis, perkebunan cengkeh, kakao dan juga berbagai tanaman khas Sulawesi. Suara burung dan gemericik air sungai menambah suasana alami, dan banyak wisatawan memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat relaksasi maupun wisata keluarga. Nah, selain itu ada menikmati air terjun, ini pengunjung juga dapat belajar mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dan pegunungan di Toli-Toli juga menjadi lokasi favorit bagi para pecinta fotografi alam. Dan pesona Toli-Toli ini juga tidak hanya berasal dari alamnya, ini budaya masyarakat menjadi daya tarik yang tidak kalah menarik, dan berbagai tradisi masih dilestarikan hingga sekarang. Dan kesenian daerah, musik tradisional, tarian adat, dan juga berbagai upacara adat masih sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan budaya. Nah, keramahan masyarakat menjadi nilai tersendiri bagi wisatawan yang datang berkunjung. Nah, selain budaya, Toli-Toli juga memiliki kuliner khas yang menggugah selera. Dari hasil laut segar menjadi menu andalan masyarakat pesisir, dan berbagai olahan ikan, ada udang dan juga cumi hingga kepiting, ini disajikan dengan cita rasa yang khas di Sulawesi. Nah, tidak ketinggalan berbagai makanan tradisional, ini berbahan sagu, kelapa dan juga pisang dan hasil bumi lokal, bisa mencicipi kuliner khas sambil menikmati panorama laut. Ini menjadi pengalaman wisata yang sangat berkesan. Nah, wisata ini juga dapat membeli berbagai oleh-oleh seperti olahan hasil laut, kerajinan tangan dan juga produk UMKM yang menjadi kebanggaan masyarakat Toli-Toli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, ini keindahan alam merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Pariwisata yang berkembang harus diiringi dengan kesadaran menjaga lingkungan. Setiap wisatawan memiliki tanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan dan bisa menjaga kebersihan pantai

destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tengah bahkan Indonesia. Nah, marilah kita menjaga menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, menghargai alam, serta ikut mempromosikan keindahan Toli-Toli kepada keluarga, sahabat, dan juga masyarakat luas. Karena ketika alam tetap lestari, ini generasi mendatang pun masih dapat menikmati keindahan yang sama. Sampai jumpa Sarara, kita telah menjelajahi berbagai destinasi wisata menakjubkan di Kabupaten Toli-Toli. Dari hamparan pantai yang mempesona, pulau-pulau kecil yang eksotis, air terjun yang menyegarkan, pegunungan yang hijau, hingga kekayaan budaya yang dan juga kuliner menggugah selera. Semuanya menjadi bukti bahwa Toli-Toli ini adalah daerah yang kaya akan potensi wisata. Semoga perbincangan kita ini dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi untuk komio semuanya yang untuk lebih mengenal lagi dan juga mencintai keindahan daerah kita sendiri. Dan tentunya bisa mendukung kemajuan pariwisata dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghormati budaya lokal serta ikut mempromosikan pesona Kabupaten Toli-Toli kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Dan tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah di acara Mangi Pedade Dangdut sampai dengan saat ini. Dan kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya pamit undur diri dari ruang dengar komio. Nanti setelah ini ada rekan A.R. Novi yang akan menemani komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

Sosio Waktu Indonesia Tengah.

Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Kemenangan babak 32 besar itu mengantarkan Prancis menuju ke fase berikutnya dengan penuh keyakinan. Tambahan

Nazario dan Leonidas da Silva dengan 8 gol. Tidak hanya memecahkan rekor fase gugur, ia juga mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Saat ini penyerang berusia 27 tahun itu telah mengoleksi 18 gol di Piala Dunia.

0: indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Budu kemana, Budu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sabri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu, bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

sampai Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Mira Kalingasi, 1004 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: C'est un pierre sur le bras-pont. Yashin se lève et s'attaque. Alors, c'est une grande.
6: Autre intervention de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Ayal,

wawasan tentunya. Dan sahabat budaya, Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas yang menjadi identitas masyarakatnya, mulai dari bahasa, tarian, musik, rumah adat, hingga pakaian adat yang pastinya memiliki syarat dan juga makna. Semua itu merupakan warisan leluhur yang patut kita jaga, lestarikan, dan juga banggakan bersama tentunya.

sejak dahulu menjadikan Toli-Toli sebagai tempat bertemunya berbagai kebudayaan, mulai dari Bugis, Gorontalo, hingga Melayu. Dan pertemuan budaya tersebut tidak menghilangkan identitas masyarakat Toli-Toli sendiri, sahabat budaya, justru memperkaya tradisi yang mereka miliki, termasuk dalam bentuk pakaian adat. Pakaian adat suku Toli-Toli ini tidak hanya dirancang sebagai busana untuk dikenakan di upacara adat saja, atau di pesta pernikahan, atau di penyambutan tamu kehormatan, ataupun di kegiatan budaya. Lebih dari itu, sahabat budaya, pakaian adat menjadi simbol kehormatan, status sosial, dan serta mencerminkan jati diri masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap adat istiadat tentunya. Dalam kehidupan masyarakat Toli-Toli sendiri, setiap unsur pakaian memiliki makna tersendiri ya, sahabat budaya. Mulai dari pilihan warna, jenis kain, bentuk busana, hingga aksesoris yang dikenakan. Semuanya itu menggambarkan nilai kehidupan yang diwariskan oleh leluhur tentunya. Karena itulah, sahabat budaya, pakaian adat selalu dikenal

keterampilan menghias kain hingga menggunakan perhiasan tradisional yang memperlihatkan estetika yang tinggi tentunya, sahabat budaya. Dan hingga kini pakaian adat tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Toli-Toli yang terus diwariskan kepada generasi muda tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

budaya yang tumbuh di wilayah pesisir Sulawesi Tengah. Di tengah perkembangan zaman, sahabat budaya, pakaian adat Toli-Toli tetap memiliki tempat yang istimewa. Pemerintah daerah selaku seni, pelaku seni, tokoh adat, hingga generasi muda terus berupaya memperkenalkan busana tradisional ini melalui festival budaya, pameran, peragaan busana, kegiatan pendidikan, hingga promosi pariwisata.

20 waktu Indonesia Tengah kita beralih di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk kaum yang mau bergabung boleh sekali, saya tunggu atensinya di pukul 8, dan nanti saya juga akan ditemani oleh Om Bu, jadi saya tidak sendiri ya sahabat budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don!
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita.

waktu Indonesia Barat, The Three Lions ini sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya menang dengan skor 2-1. Inggris dikejutkan dengan gol cepat Kongo pada menit ke-7 yang dicetak oleh Brian Chipenga. Gol tersebut membuat Inggris langsung meningkatkan tempo permainan untuk mengejar ketertinggalan, namun hingga turun minum pasukan Thomas Tuchel belum mampu mencetak gol balasan. Memasuki paruh kedua, Inggris terus menggempur pertahanan Kongo. Setelah beberapa kali percobaan, Inggris akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-75 melalui tandukan Harry Kane. 11 menit berselang, Kane kembali mencatat namanya di papan skor lewat sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti yang sekaligus mengunci kemenangan Inggris.

0: Indonesia. Indonesia keempat. Suara Budaya Nusantara. Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih bersama kami di Propat RRI Palu Soro Budeta Pasanggani. Sahabat budaya, kita sudah di program acara request lagu Nusantara. Dan saya tidak sendiri sahabat budaya, saya sudah bersama Om Bu di malam hari ini untuk menghibur semuanya. Insya Allah ya, semoga di satu jam ke depan ini ya Om Bu ya, kita yeah. bersama di request lagu Nusantara. Iya, karena ini program kita setiap hari Om Bu. Betul. Di pukul 8 sampai dengan 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kebetulan ini pertama kalinya kita bertemu ya Om Bu, di malam hari.
1: Ini perdana Mang.
0: Iya, biasanya kita ketemu di Mangepe ya Om Bu.
1: Sore hari.
0: Bagaimana kabarnya Om Bu, sehat?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi Om Bu sudah ada yang mau bergabung. Ini ternyata ya, Om Bu banyak sekali ini sudah masuk-masuk. Betul. Ini Om Bu. Kita sapa dulu boleh Om?
1: Iya.
0: Oke. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Bunda Maspa ini ya. Om.
1: Oh, Bunda Maspa.
0: Iya, di Sibalaya.
1: Sibalaya.
0: Betul, Ais. Om Bu sudah hafal ini.
1: Sudah. Kalau Sibalaya kan dekat sana.
0: Iya, oke. Okay. Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
2: Request lagu Kaili.
0: Apa Kaili. Itu judulnya?
2: Pesan Topo Samarue.
0: Topo Samarue.
1: Topo Samarue.
0: Topo Samarue, sebentar. Ini
2: cerita orang Bamadu itu artinya Mbak Novi.
0: Cerita
1: orang Bamadu.
2: Orang Bamadu.
1: Oh, orang berarti panen madu ini.
0: Apa itu Bamadu? Bamadu mendua atau bagaimana itu?
2: Itu desa Topo Samarue, ceritanya orang Bamadu.
0: Oh. Saya tidak paham ini.
1: Orang panen madu ini atau
0: panen, panen madu? Ini
2: Reba Madu dan
1: iya oke. Okay.
0: Judulnya Topo Samarue, Bunda?
2: Iya, Desa Topo Samarue.
0: Sebentar, desa, kok tidak ketemu ini
1: Desa Topo. Desa Topo Samarue.
2: Iya.
0: Ini keluarnya Tope Lauro, beda itu, Bunda?
2: Beda.
0: Sebentar, Desa Topo Samarue.
2: Iya.
0: Yang menyanyikan ini siapa, Bunda?
2: Ya.
0: Yang menyanyikan yang... siapa ini?
2: Yang menyanyikan itu kalau tidak salah saya Mas Rian itu. Ini apa siapa itu?
0: Oh, Desa Po Samarue.
1: Desa Pose.
0: Bram Lerengi yang menyanyi Nurul ini, betul?
2: Iya.
0: Oke, ketemu Bunda. Desa Po Samarue. Oke. Oke, nanti kita putar ya Bunda.
1: Bunda Maspa.
2: Terima kasih Mbak Novi, Om Bu, sehat selalu.
0: Iya Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Tadi katanya ceritanya Bamadu.
1: Bamadu.
0: Bamadu. Apa itu Bamadu?
1: Madu, mungkin
0: oh, apa? Madu. Tapi ini kalau dari apa namanya?
1: Mungkin pencari madu atau
0: videonya mananya. Ada ini, Om Bu, ada gambar-gambar kayak bunga-bunga apa itu? Bunga bunga matahari, Om Bu.
1: Oh, mungkin ada sarang lebah.
0: Iya. Coba nanti kita dengarkan bersama-sama ya, Om.
1: Oke, sebentar.
0: Oke, Om Bu di belakang.
1: Ibu Masma.
0: Bunda Maspa.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya. Bapak Udin, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Udin mau request lagu apa ini?
3: Lagu Poso.
1: Poso.
0: Apa itu judulnya?
3: Doni Dole.
1: Doni Dole. Berarti padero kita kalau ke Poso ini.
3: Iya.
1: Oke, Doni Dole.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Terima kasih.
1: Iya, makasih Pak Udin.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Udin mau badero kita malam ini.
0: Oh, iya, kapan itu waktu hari Minggu itu Om Bu, saya kan ke apa namanya Fatulemo itu Om Bu ada acara di sana.
1: Oh, Dero.
0: 80 tahun Bayangkara itu. Oh, di akhir acara itu kita Dero, semua ya? Berdero Om Bu dan banyak sekali yang ikut. Asik loh Om ternyata.
1: Kalau Dero Sulawesi Tengah ini sudah sekarang terkenal sudah.
0: Betul.
1: Sampai-sampai kalau ada yang di Manado sana biasa badero.
0: Iya. Maksudnya dari tua, muda.
1: Iya.
0: Pokoknya ibu-ibu, anak-anak
1: macam-macam umur.
0: Iya, ikut semua. Jadi saya, wah iya. Masya Allah, ternyata seru sekali ini. Baru sekali saya ikut itu, Om.
1: Iya,
0: Om.
1: Seru.
0: Seru sekali,
1: sampai
0: Om.
1: Sampai jauh malam biasa itu.
0: Iya. Om ada di belakang Bapak okay. Udin.
1: Pak Udin.
0: Iya, kita sapa lagi ya, Om. Iya. Halo.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Untuk lagu Nusantara.
0: Malam.
4: Halo, sih bersama Opu.
0: Iya, Bunda Hanin.
1: Bunda Hanin.
0: Iya. Bunda mau request lagu apa ini?
4: Lagu Hati Kadondong.
0: Hati Kadondong.
1: Mau ke mana itu?
4: Iya.
1: Ke Manado kah? Hati Kadondong.
4: Manado barangkali.
1: Iya.
0: Itu lagu Manado itu, Om.
1: Kayaknya.
0: Oke, Hati Kadondong Gunawan. Oke, nanti kita putarkan, Bunda.
4: Iya.

0: Oke, langsung saja Om, ini sudah banyak yang bergabung. Kita sapa lagi. Halo. Ya,
1: halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana ini?
2: Besar Kudin.
0: Jalan di Jamur. Jalan Jamur, ini Bapak Sarifudin.
1: Di Jalan Jamur. Oke.
0: Iya. Jadi mau dikas lagu apa ini, Bapak? Bugis. Apa itu judulnya?
2: Bunga Madu Nuwe.
0: Bunga?
2: Madu Nuwe.
0: Madu Nu. Oke.
1: Bunga Madu Nu.
0: Bunga Madu Nu. Ada E-nya ini di belakangnya.
1: Okay. Ketemu?
0: Ketemu dong.
2: Itu artinya itu bunga yang curarut.
0: Okay.
1: Soalnya ada madu tadi itu, dengar-dengar.
2: Nah, kalau madu itu marue.
0: Marue.
2: Oh. Itu artinya saya misalnya dua istri berarti marue yang itu.
0: Oh, berarti di apa di madu betul ya? Ya
1: ada madunya, manis-manis.
2: Madu. Madu.
0: Oke, nanti kita putarkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ini kelihatannya madu-madu yang keluar malam ini.
0: Masih tanggal muda jadinya madu-madu semua.
1: Yang manis-manis lah.
0: Yang manis-manis lah. Oke.
1: Ada di belakang.
0: Ada ini Om Bu, boleh disapa.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Umbu dan Arno Fianti yang baik hati.
0: Aduh. Malam-malam tetap semangat ini pokoknya Bung Kadri.
3: Iya, tetap semangat. Walaupun mendung atau hujan disyukuri.
0: Di situ hujan ini Bung Kadri.
3: Tidak, mendung-mendung.
0: Oh, mendung. Oke.
3: Iya.
0: Iya, jadi apa ini lagunya?
3: Lagu Minang.
0: Minang. Apa itu?
3: Iya, Basuo Malu. Basuo Bapisa Malu. Rindu.
0: Basuo Malu.
3: Bapisa Rindu.
1: Bapisa Rindu. Basuo Rindu. Malu.
3: Iya.
1: Bapisa Rindu.
0: Itu memang seperti itu. Bagaimana ya, biasanya ya.
3: Apa namanya? Artinya? Iya, berarti bersua malu.
1: Iya.
3: Bapisa Rindu.
1: Betul.
3: Iya, berarti orangnya rindu.
0: Rindu, oke.
3: Iya.
0: Atau Bung Kadri sedang rindu dengan siapa ini kah?
3: Aduh. Ada seseorang yang jauh di sana.
0: Ais.
3: Iya. Oke, makasih Arno Pian bersama Om Bu. Saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita satu lagi mungkin ya Om sebelum ke lagu. Oke, bisa disapa mungkin Om.
1: Halo.
3: Halo, Novianti.
0: Iya.
3: Kita mau bilang Bu Om Bu atau bungkusan ya?
0: Ais.
1: Om Bu,
3: yo.
0: Tapi sebenarnya ini namanya sama ini dengan Om Bu ini. Bapak Arnold ini.
3: Ini makanya kamu gara dia. Tidak ada Dero di Manado, Pak Tampe.
0: Tidak ada Dero di Manado, Om Bu ternyata.
1: Ke sana. Pernah saya ke sana lalu apa namanya?
3: Mana ada Badiru, Mas Angkor, Mas Angkor, Badisku, Badansa.
1: Pokoknya macam-macam di sana, mau Badansa kan, mau Pak Kita sayang, boleh.
3: Iya, kita mau pilih lagu apa ini?
0: Apa ini?
3: Kita mau ini.
1: Sudah, lagu
3: Manado, Ambon, Jodan.
0: Ambon, boleh. Apa ini judul?
3: Boleh.
0: Boleh dong.
3: Beda agama, Jo. Saya dengan beda agama. Saya dengan Novi juga sama agama.
1: Iya.
3: Jadi kurang mau jodoh
1: sih. Biar kita beda-beda.
3: Oke. Kita mau di Manado ya.
0: Asyik.
3: Tahu itu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Arnold ini asik sekali ya.
1: Karena aduh. Ceplos-ceplos.
0: Iya. Baru apa namanya happy terus bawaannya pagi, siang, sore kalau telepon itu selalu happy ini Bapak Arnold. Sehat selalu Bapak dengan keluarga di Bumi Sagu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Om Budi malam hari ini. Om Arnold satu lagi ya sebelum kita ke lagu
1: satu.
0: Ini ada satu lagi boleh disapa dulu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Muni.
4: Halo. Selamat
0: malam Bunda. Ini Bunda Diana ini.
4: Aduh.
0: Om Bu Bunda.
1: Kalau maring dong tanya-tanya.
0: Lupa ini pas lupus. Oh, belum kembali.
5: Temannya Lopi.
0: Iya, Om Bu ini.
5: Gimana kabarnya anak dengan temannya Lopi?
1: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
5: Baik, sudah.
0: Aduh, sakit apa ini Bunda? Cepat sembuh.
5: Eh, lagunya dulu Lopi.
0: Oh iya, oke, lagunya dulu. Apa ini?
5: Jangan selaku menadu Lopi.
0: Lagu Manado apa itu judulnya?
5: Jodohnya cincin kawin.
0: Oke, cincin kawin. Oke, ketemu ini.
1: Kalau kita pakai cincin sudah ada.
5: Makasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bunda. Ini biasanya Bunda memang cepat-cepat karena kadang sinyalnya itu langsung hilang, Om.
1: Iya.
0: Iya, di tengah penelpon. Iya.
1: Kita saya baru bilang sampai cincin tidak ada.
0: Kadang tuh Om, kalau sama Bunda Diana itu belum kita lagi bercerita begitu, iya. Terus Bunda Diana belum ada request lagu sudah terputus itu.
1: Betul.
0: Nanti mau masuk mungkin sudah senang. Susah lagi itu, iya, Om. Oke, Om Bu, kita ke lagu dulu ya. Ini sudah ada 7 lagu requestan. Aduh, okay. Lama sekali ini.
1: Boleh.
0: Semoga nanti bisa terputus semuanya ya. Terima kasih Bunda Diana, semoga cepat sehat. Tadi katanya Bunda Diana sedang sakit ya, Om Bu. Apapun penyakitnya semoga segera diangkat dan semoga cepat sehat lagi.
1: Amin.
0: Om Bu, kita ke lagu pertama tadi ada dari Bunda Maspa ini, Om Bu, di Sibalaya.
1: Sibalaya.
0: Dengan judul Teh Sampo Sama Rue.
1: Oke, ini dia lagunya.

0: Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 57 menit ini Om.
1: Ya, 3 menit lagi.
0: Iya, kita sudah di penghujung acara. Betul. Terima kasih nih tadi ya Om untuk yang sudah bergabung bersama kita. Ada Bunda Maspa, Bapak Udin, Bunda Hanin, Bapak Syarifuddin, Bung Kadri, Bapak Arnold, dan juga Bunda Diana. Ini lagu terakhir kita.
1: Bunda Maspa juga.
0: Iya, Bunda Maspa tadi di awal ya. Ini lagu terakhir di sesi penghujung acara kita di request lagu Nusantara ya Om. Tadi ada requestan dari Bunda Diana dengan judul Cincin Kawin. Iya, mungkin Om Bu mau berpamitan ini?
1: Iya, Om Bu juga pamit.
0: Oke, kalau saya belum pamit nanti masih melanjutkan. Terima kasih sahabat budaya untuk kebersamaannya di request lagu Nusantara. Kita akan kembali lagi di request lagu Nusantara sesi selanjutnya tentunya di jam yang sama pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah.

Drama Legenda, produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu dengan judul Asal Usul Kampung Payong.

0: Kampung Payol awalnya adalah sebuah tanah yang masih kosong dan belum berpenghuni. Menurut cerita, awal mula penduduk di kampung ini adalah orang yang berasal dari Pantai Barat, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yakni sepasang suami istri dengan satu orang anak. Sang ayah bernama Dai Salah, sang istri bernama Dai Sumandi, dan sang anak bernama Dai Maji. Suatu hari, keluarga ini pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Napu, terletak di tengah laut. Tujuan mereka ke pulau ini untuk mencari Kina. Mereka menggunakan perahu menuju pulau tersebut. Pak Dai Salah meninggalkan perahunya di tepi karang tanpa ditambatkan. Saat keluarga ini memasuki pulau, terjadilah hal yang mereka tidak duga sebelumnya. Perahu yang mereka tumpangi terseret ombak hingga ke tengah laut akibat air pasang. Ketika hari mulai senja, mereka berniat pulang ke kampungnya. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perahunya sudah tak ada.
1: Hai, di mana perahu kita, Mangke? Astaga, kenapa tidak ada?
2: Maafkan Mangke, nak. Mangke lupa menambatkan perahu kita. Dan akibatnya, air pasang menghanyutkannya ke tengah laut.
3: Lalu, bagaimana caranya kita pulang, Mangke?
2: Entahlah, Maina. Mangke juga tidak tahu harus berbuat apa.
0: Pak Dai Salah terdiam sejenak. Ia hanya tertegun memandangi gulungan ombak menghempas batuan karang. Dalam hati dia merasa menyesal karena tak menempatkan perahunya ketika memasuki pulau itu. Mereka hanya bisa memohon pertolongan kepada Tuhan agar tidak terendam air laut yang semakin naik.
2: Semoga pijakan karang ini bisa membuat kita tetap aman dari air laut yang semakin naik ini.
1: Iya, Mangke. Yang kita lakukan sekarang hanya berdoa dan memohon semoga Tuhan menolong kita bisa keluar dari pulau ini.
0: Mereka pun menaiki batuan karang yang lebih tinggi. Jelang beberapa saat, tiba-tiba muncullah seekor ikan payol yang secara perlahan-lahan mendekati mereka. Padai Salah yang melihatnya lalu berkata,
2: Wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, maka berapatlah ke sini.
0: Ikan payol secara perlahan-lahan merapatkan tubuhnya ke arah Padai Salah sekeluarga. Sekejap, mereka sudah berada di punggung ikan payol. Namun ternyata, ikan payol itu tidak mengantarkan mereka kembali ke perkampungan di mana mereka berasal, melainkan membawa mereka mengarungi lautan selama 7 hari 7 malam. Dan ajaibnya, selama perjalanan itu mereka sama sekali tidak merasa lapar. Di hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Tanpa diduga, ikan payol itu ternyata bisa berbicara layaknya manusia.
4: Sampai di sini aku mengantarkan kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana. Satu hal lagi yang harus kalian ingat, saat kalian tinggal di sini, namailah tempat ini dengan nama payol.
0: Ikan itu kemudian pergi, sementara Padai Salah dan keluarganya semakin bingung harus berbuat apa, karena tempat itu nampak tak berpenghuni.
1: Mangke.
2: Iya, nak.
1: Saya lapar.
2: Sebentar, papa akan coba mencari sesuatu untuk kita makan.
0: Setelah melihat sekeliling, Padai Salah tak menemukan apapun. Dia lalu mengajak istri dan anaknya beristirahat sejenak dan akan mencari makanan setelahnya. Baru saja merebahkan tubuh di bawah pohon rindang, tiba-tiba...
2: Hei, apa kalian mencium bau asap ini?
3: Iya, Mangke. Maina juga mencium bau asap.
2: Iya, Maina.
3: Tapi, dari mana asap itu berasal?
2: Ada asap, berarti ada api. Kalau ada api, pasti ada seseorang yang menyalakannya. Tidak salah lagi, pasti ada orang di tempat ini. Ayo, Maina, anakku Dai Maji, kita cari sumber asap itu.
1: Ayo, Jo Mangke, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makanan di sana.
0: Mereka pun bergegas mencari sumber asap itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, mereka menemukan perapian yang baru saja dinyalakan. Semakin yakin ada orang di tempat itu, mereka pun mencarinya, namun tak menemukan siapapun di tempat itu. Padai Salah hendak mengambil batang kayu yang masih membara dan ingin membawanya ke tempat mereka beristirahat. Namun tiba-tiba... terdengar suara batuk dan muncullah seorang kakek dari sebuah kebun jagung di dekat perapian itu. Ternyata kakek itu adalah orang Taijo. penduduk pertama di tempat itu.
5: Kalian ini siapa? Kok bisa ada di sini?
2: Iya, maaf kek. Saya dan keluarga bukanlah orang jahat. Kami sebenarnya penduduk yang berasal dari Pantai Barat.
5: Lalu apa yang kalian lakukan di sini?
2: Begini ceritanya kek. Kami terdampar di sebuah pulau karang. Dan tiba-tiba ada seekor ikan payol yang kemudian menolong kami. Ya, hingga membawa kami ke tempat ini, kek.
5: Oh, terus kalian ke sini karena asap perapian ini?
1: Iya, kek. Kita hanya mencoba mencari makanan. Dan tidak sengaja mencium bau asap dari perapian ini, kakek.
0: Orang Taijo itu pun menerima mereka dengan baik dan menceritakan tentang tempat itu serta tentang dirinya. Demikian juga Padai Sala menceritakan tentang asalnya sekaligus tentang pesan dari ikan payol yang menolongnya.
5: Begini nak, Padai Sala, Le Sumadi, cucu Demaji, yang berada di sini hanya kami berdua, saya dan istri saya yang menghuni tempat ini. Jadi nak, jika kalian berkenan, kalian bisa tinggal di sini bersama kami.
2: Tentu kek. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kakek di tempat ini.
5: Iya, kalian bisa mengolah kebun yang berada di kaki gunung sana nak.
2: Tentu kek. Terima kasih banyak. Sepertinya memang lebih baik untuk kami memulai hidup yang baru di tempat ini.
5: Mudah-mudahan ya, nantinya hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari.
0: Setelah tinggal beberapa lama di tempat itu, istri Padai Sala pun merasa jenuh karena merasa sepi. Tak seperti di kampung asalnya, Bondo, di mana dirinya bisa bergaul bersama penduduk kampung.
6: Ada apa, Maina?
7: Mangke, kita kan sudah lama tinggal di kampung ini. Dan hidup kita berkecukupan. Kita bisa bergaul dengan para penduduk kampung. Apalah artinya semua ini, Mangke, jika kita merasakan sepi?
6: Maksud Maina?
7: Mangke, cobalah berusaha untuk mencari jalan keluar agar kita dan tidak merasa sepi seperti ini.
0: Mendengar permintaan istrinya, Padai Sala kemudian pergi ke puncak gunung yang paling tinggi dan mendaki hingga sampai ke titik tertinggi. Dia kemudian memanjat pohon paling tinggi dan melihat di sekelilingnya. Lalu dari situlah dia melihat perkampungan di sebelah barat. Setelah diamati, maka ia yakin itu adalah desa asalnya dulu.
6: Tidak salah lagi. Di sana itu pasti kampung Dondo. Iya, Dondo. Saya harus turun dari puncak ini. Saya harus kabarkan ke istri dan anakku. Maina? Maina?
7: Iya, ada apa, Mangke?
6: Mangke sudah tahu apa yang harus kita lakukan.
7: Benarkah itu, Mangke?
6: Iya.
7: Bagaimana caranya?
6: Begini, kita akan kembali ke kampung Dondo. Mangke bisa melihatnya tadi dari atas gunung itu.
1: Tapi Mangke, kita kan sudah cukup lama tinggal di sini.
6: Iya ya.
1: Lagi pula, kakek itu sudah sangat baik sama kita.
7: Benar juga, Mangke.
1: Apa kita harus meninggalkannya begitu saja, Mangke?
7: Bagaimana dengan hal itu?
6: Tenanglah, Maina. Mangke sudah punya rencana. Jadi, mari kita berpamitan dengan kakek itu.
0: Maka, berpamitanlah Dai Sala dan keluarganya pada orang Taijo itu dengan maksud hendak kembali ke kampung halamannya yang dulu.
2: Begini kek, jadi sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini memohon izin untuk kembali ke kampung halaman kami di Pantai Barat. Tapi kami berjanji kek, kami akan kembali ke sini untuk menetap. Sekiranya memang kakek mengizinkan, kami akan membawa beberapa saudara juga warga lainnya untuk ikut bersama kami pindah ke tempat ini kek.
5: Saya sangat senang dengan keinginanmu untuk membawa warga lainnya ingin tinggal di sini. Saya berharap kampung ini akan semakin ramai. Lagi pula, masih banyak tanah yang kosong bisa dijadikan lahan perkebunan. Nah, sekaligus tempat tinggal.
2: Terima kasih, Kek. Rencananya, kami akan berangkat besok pagi.
0: Alangkah senangnya Pak Daisala dan keluarganya mendengar permintaan mereka diterima dengan baik oleh orang Taijo itu. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju desa Dondo. Setibanya di sana, mereka pun bisa bertemu kembali dengan keluarga dan tetangga mereka. Pak Daisala pun menceritakan pengalaman yang baru saja dia lalui kepada seluruh warga.
8: Lalu apa yang Bapak sampaikan kepada kami?
2: Jadi begini, saudara-saudaraku. Tempat yang saya ceritakan ini memang sangat subur. Selain itu juga sangat indah. Kebun kami itu bisa ditumbuhi tanaman apa saja. Subur.
9: Benarkah itu, Daisala?
10: Iya, benarkah itu?
5: Iya, betulkah itu?
8: Iya, Pak.
2: Betul. Jadi begini, saya ingin mengajak siapa saja yang mau ikut dengan kami dan menetap di sana, membuka sebuah kampung baru. Nah, di sana masih banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk berkebun, bahkan membangun tempat tinggal.
0: Setelah itu, Pak Daisala kembali ke kampung tersebut, diikuti oleh 17 rumah tangga yang terdiri dari keluarga dan tetangganya, untuk pindah ke kampung yang telah diceritakannya. Mereka pun menetap dan membuka kebun sekaligus membuat kampung itu menjadi semakin ramai. Kampung itu kemudian dikenal dengan nama Kampung Payol. Sesuai dengan pesan seekor ikan yang pernah menolong Pak Daisala dan keluarganya saat mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Hingga saat ini, keturunan Pak Daisala tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi ikan payol. Bahkan tidak diperbolehkan untuk menyentuh ikan yang pernah menolong Pak Daisala dan keluarganya. Namun Kampung Payol sendiri akhirnya diubah menjadi Si Payol saat Belanda datang.
10: Drama legenda.
0: Demikian asal-usul Kampung Payol. Para pelakon, ayah atau mangke, Daisala diperankan Mahmudin Usman Jumba. Sang ibu atau Maina Daisumandi diperankan oleh Umi Kalsum Jawas. Ivan memerankan sang anak Dai Maji. Orang Taijo diperankan oleh Suwarno Rajahimu. Ikan Payol diperankan Salsabila Dewi. Dan warga diperankan oleh Saridin, Ade Irma Setiani dan Dadang. Narator Nur Fadila. Penyelia musik dan teknik montase Restian Alson Wuala.
11: Alsonnya.
0: Penulis naskah Ikadek Andika. Dan sutradara Abdul Jabar. Sampai jumpa.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau coba mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari

sampai selesai Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: 下。
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu Dr. Haja Ramla MC RSPD MSC ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik di hari ini, yaitu pola asuh anak. Ya. Nah, menurut Bunda ini, apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya, seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
1: Terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Di mana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan, proses bimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak itu sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ojo Uda-Uda, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna, diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

membahas tentang warisan leluhur yang terus dijaga ya sahabat budaya, di mana salah satu tradisi yang masih terus dipertahankan hingga sekarang adalah tradisi mopengkilan sahabat budaya yang ada di etnis Dondo di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan tradisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Dondo masih memiliki komitmen kuat untuk menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhurnya selama bertahun-tahun sahabat budaya. Dan memang sahabat budaya, Kabupaten Toli-Toli ini bukan hanya dikenal karena hasil perkebunan, hasil laut maupun keindahan alamnya. Daerah ini juga menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah budaya masyarakat etnis Dondo yang telah hidup dan juga berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka sahabat budaya. Di tengah masyarakat Dondo sendiri terdapat sebuah tradisi yang disebut mepengkilan. Tradisi ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur hingga kini dan masih terus dijaga keberadaannya sahabat budaya. Dan memang tradisi ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, karena memang tradisi ini adalah media untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada generasi berikutnya tentunya, yang mana di dalamnya terdapat sejarah, perjalanan masyarakat, filosofi, tata krama, norma sosial, hingga hubungan manusia dengan sesama dan juga alam. Itulah sebabnya sahabat budaya, masyarakat Dondo tetap melaksanakan mopengkilan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya mereka. Dan ketika sebuah tradisi masih dijalankan, sesungguhnya masyarakat sedang menjaga sejarahnya sendiri. Sebab sahabat budaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akar budayanya. Sayangnya perkembangan zaman membuat bagian generasi muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu sahabat budaya, keberadaan tradisi seperti mopengkilan ini menjadi sangat penting agar nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah masyarakat.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, ketua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Kegiatan festival kuliner Utan Janjar. Kenapa harus Utan Janjar? Sedangkan di kalau kita kenal ini di suku kayu ini banyak kuliner gitu, benar ya. Ada kelo, Utan Janjar, ada juga Uben Poi. Kenapa milih Utan Janjar, Bunda?
4: Kebetulan ada bidang ekonomi kreatif di sana, dan ada 17 subsektor yang memang menjadi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian salah satunya adalah kuliner. Jadi pada saat kami menjabat di situ, dua tahun kemarin, kami mencoba mencari apa sih kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sigi pada khususnya. Jadi kalau di Biromar itu ada ayam panggang Biromar itu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat budaya, jika kita melihat lebih dalam, mepengkilan ini bukan hanya sebuah tradisi, karena memang tradisi ini mengajarkan banyak nilai kehidupan yang tetap relevan hingga sekarang, sahabat budaya. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Tradisi ini melibatkan masyarakat secara bersama-sama sehingga mempererat hubungan antar warganya, sahabat budaya. Nilai yang kedua adalah gotong royong, karena memang masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga adat dan mempererat persaudaraan. Nilai berikutnya adalah menghormati leluhur, sahabat budaya. Bagi masyarakat Dodo sendiri, menghargai warisan budaya berarti menghargai perjalanan panjang para pendahulu yang telah membangun kehidupan hingga bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Selain itu, sahabat budaya, mepengkilan juga mengajarkan pentingnya rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap syukur diwujudkan melalui kebersamaan, rasa saling berbagi, serta menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Dan nilai-nilai inilah yang membuat sebuah tradisi tetap memiliki makna meskipun zaman telah berubah.

0: bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.
1: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
2: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
1: Kamu marahin?
2: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
1: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
2: Jadi, aku gak salah, kan?
1: Ya enggak lah, selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, suara budaya.

Sahabat Budaya, kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat ya, tetapi informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, komunikasi juga lebih mudah dan juga dunia terasa semakin dekat dengan kemajuan teknologi. Namun di sisi lain, Sahabat Budaya, kemajuan teknologi juga membawa tantangan terhadap kelestarian budaya lokal. Karena memang sekarang ini anak-anak muda lebih akrab dengan budaya populer dari berbagai negara melalui media sosial. Dan hal tersebut tentu bukan sesuatu yang salah, akan tetapi Sahabat Budaya akan sangat disayangkan apabila mereka justru melupakan budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu, Sahabat Budaya, pelestarian budaya harus mengikuti perkembangan zaman dan juga dokumentasi digital, video edukasi, konten media sosial, podcast budaya, hingga festival budaya dapat menjadi media untuk memperkenalkan Mepeng Gilan kepada masyarakat lebih luas. Dan juga Sahabat Budaya, budaya lokal tidak harus kalah dengan budaya modern. Justru budaya lokal dapat tampil lebih menarik apabila dikemas secara kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya.

0: masyarakat agar tetap kritis namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset, ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini, bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri, ya, dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan, kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi seperti yang saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah poskamling.

Budaya pelestarian budaya tidak mungkin hanya dibebankan kepada para tokoh adat. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Generasi muda juga menjadi ujung tombak pelestarian budaya ya, karena mereka dapat belajar sejarah daerah, mengikuti kegiatan adat, mendokumentasikan budaya melalui media digital. Bahkan sahabat budaya menjadi duta budaya di lingkungan sekolah maupun kampus. Sementara itu, kalau dari pemerintah memiliki peran penting melalui pembinaan komunitas budaya, penyelenggaraan festival, pemberian ruang ekspresi kepada seniman lokal, hingga pemasukan muatan budaya daerah ke dalam dunia pendidikan. Dan juga sekolah juga dapat menjadi tempat terbaik untuk memperkenalkan budaya lokal kepada anak-anak sejak usia dini.

dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita. Dan buat teman-teman yang mau request, silahkan komen di bawah sini.

0: apa?
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Dewan Pembina dan juga dari Ketua Ibu Pembina. Saya ke Dewan Pembina dulu, kepada Ibu Hajah Siti Norma Marjanu SHMSI sebagai Dewan Pembina. Bunda, ini mungkin bisa cerita kepada kita seperti apa sih latar belakang terbentuknya Ibu Pembina ini sendiri.
1: Tadi sama juga dengan paguyubannya,
0: iya,
1: seluruh pembina Tokaili atau perempuan yang berasal dari suku Kaili. Kenapa suku Kaili? Karena wilayah Sulawesi Tengah, 12 kabupaten satu kota, ada 6 kabupaten, banyak warga ataupun suku Kailinya, dan mayoritasnya ada di Kota Palu, istilahnya Sewindo Sulawesi Tengah. Kenapa kami bentuk Libo ini dalam menyatukan persepsi, mengumpul perempuan dalam hal bagaimana kita melestarikan keragaman budaya di Sulawesi Tengah, suku Kaili. Kemudian kita menjaga keadaan kita, melestarikan bagaimana kita ke depannya membangun komunikasi yang baik agar budaya kita lebih maju dan berkembang ke depannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ari, di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
3: Sudah untuk saya, Dan.
2: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1. Bangun sudah.
3: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
2: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
3: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan.
2: Bang, sudah jam berapa ini?
3: Iya, so bangun ini.
2: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
3: Kasihan, mau cuci muka dulu saya.
4: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Gimana?
1: Mas Ama. Ada sampah di sampah. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
3: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...97,5 FM Pro...

94 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat 3 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya dengan kita berharap tetap dengan kesehatan, kebahagiaan dan semangat baru untuk menjalani setiap aktivitas di pagi ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan mentari yang menghangatkan bumi, membawa harapan baru untuk kesempatan melangkah lebih baik dari hari kemarin. Pagi adalah awal dari setiap ikhtiar, apapun profesi dan kesibukan Anda, semoga setiap langkah yang diambil tetap dimudahkan, setiap usaha diberkahi dan setiap doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa sarara untuk Anda semua, saya akan hadir menemani Anda tentunya dalam setiap aktivitas Anda di pagi ini. Dan mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur dan semangat untuk saling menghargai. Karena sekecil apapun kebahagiaan yang kita lakukan hari ini bisa menjadi kebahagiaan juga bagi orang lain. Sampai-sampai sarara untuk Anda semua, pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami, di mana akan ada diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuwa Pakare Bapalu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti akan ada sarapan Vempoi, di mana Anda nanti juga bisa berinteraksi bersama kami dengan topik yang akan diangkat pada pagi ini. Sampai-sampai sarara, demikianlah rangkaian acara untuk Anda semua dari pagi hingga siang hari nanti. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam rangkaian siaran pagi yang akan menyajikan informasi terkini.

home.

bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda, sejumlah uang di bank ternama, atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin teladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197,

atau majelis taklim. Sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

Kareba Pamuladang, tim Spanyol memastikan diri melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mencatat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Austria. Dalam laga babak ke-32 besar yang berlangsung di Spanyol Los Angeles pada hari Jumat dini hari, skuad asuhan Luis de la Fuente tampil dominan sepanjang pertandingan. Kareba Kaupuna sampai Suvu Sarara, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah memberikan bantuan bedah rumah kepada salah seorang mantan warga binaan masyarakat pemasyarakatan di Kota Palu. Pada hari Kamis 2 Juli 2026, program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama sebagai awal pembangunan rumah layak huni bagi penerima manfaat. Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Herman Mula Warman mengatakan penerimaan bantuan merupakan mantan warga binaan diri salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Kota Palu yang telah menyelesaikan masa pidana dan menunjukkan perilaku baik dan perubahan perilaku selama menjalani pembinaan. Ia menjelaskan program bedah rumah merupakan wujud nyata kepedulian semangat gotong royong pihaknya dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang telah menjalani masa pidana. Menurut Herman, program tersebut juga merupakan implementasi atas astacita Presiden di bidang pengentasan kemiskinan, sekaligus tindak lanjut dari program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mewujudkan pelayanan yang semakin humanis dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sabtu Sarara, Vejo Makareba, Saletin, Tia Ono, Yaku Ratu Balkis.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bu, bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda pagi ini tentunya. Saya hadir dengan berbagai informasi untuk Anda di pagi hari ini di Nuwa Pakar Reba Palu Pagi tentunya.

pagi sahabat RRI, sahabat semua Sarara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan tentunya, dan serta hati yang penuh rasa syukur, di mana Jumat pagi ini adalah awal yang indah untuk memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan. Dan di hari yang kita jalani ini tentunya semoga kita selalu mendapatkan semangat, keikhlasan, dan harapan yang baik tentunya di pagi ini. Pagi ini saya akan hadir dengan informasi-informasi yang sudah saya rangkum dalam Doa Pakar Reba Palu pagi. Kita ke informasi pertama. Sebelum Sarara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Wamenaker RI Afrian Syahnur memberikan apresiasi atas komitmen PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP dalam merevitalisasi dan meningkatkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja secara berkelanjutan. IMIP bersama seluruh tenan di kawasan terus membangun budaya safety first di semua level melalui pelatihan berkelanjutan, simulasi rutin, dan program internalisasi nilai K3. Saat membuka diskusi kelompok terara FGD bertajuk Safety Culture yang dihadiri 21 perwakilan tenan sekawasan, Afriansyah menyampaikan bahwa hubungan industrial antara PT IMIP dan seluruh perusahaan tenan sudah terjalin sangat baik. Kementerian Ketenagakerjaan RI menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada pengelola kawasan industri berbasis nikel agar terus mempertahankan kolaborasi dalam kepatuhan terhadap regulasi dan implementasi budaya keselamatan kerja. Ia mengakui bahwa proses hilirisasi hingga menghasilkan produk bernilai tinggi memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Karena itu Wamenaker mengimbau manajemen dan karyawan di kawasan industrial terintegrasi berbasis nikel tersebut untuk terus menerapkan sistem K3 dengan sebaik-baiknya. Menurut Afriansyah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan budaya keselamatan korelasi dengan sinergi K3. Perusahaan dengan kematangan budaya keselamatan tinggi cenderung memiliki angka kecelakaan yang lebih rendah. Manajemen IMIP sendiri telah menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan setiap individu di kawasan merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Wamenaker RI itu meyakini dengan komitmen IMIP yang berkelanjutan dalam merevitalisasi dan meningkatkan sistem K3 di kawasan pengendalian risiko yang lebih efektif dapat dicapai, di mana kajian mengenai budaya keselamatan di sektor industri seperti yang dilakukan PT IMIP diharapkan dapat meningkatkan kematangan pemahaman sehingga berkontribusi menurunkan perilaku tidak aman untuk mendorong perbaikan cara kerja.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun nih.

0: Berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.

4 RRI Palu Suara Budiata Masanggeni. Baik, kita ke informasi untuk pagi ini, mengupdate informasi ada seputar Kota Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mempercepat proses penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak gempa bumi setelah masa tanggap darurat telah berakhir. Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apapun statusnya, mau tanggap darurat, masa transisi, atau status lainnya, itu hanya urusan administrasi, tetapi pelayanan dan penanganan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus terus kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih, kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Palu pada hari Kamis kemarin. Dia menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempa bumi. Rapat ini membahas langkah lanjutan penanganan pasca gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026, mulai dari evaluasi masa tanggap darurat, percepatan pendataan kerusakan, transisi menuju masa pemulihan, hingga strategi penanganan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengakhiri status tanggap darurat bencana gempa bumi magnitudo 6,7 dan menetapkan status transisi darurat ke pemulihan selama 1 bulan mulai 1 Juli hingga 30 Juli 2026. Menurut Gubernur, pengalaman penanganan bencana besar tahun 2018 harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah tidak meninggalkan persoalan baru pada tahapan pemulihan. Karena itu seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Gubernur akan menekankan bahwa persoalan paling mendasar saat ini adalah validasi data kerusakan di lapangan. Ia meminta seluruh tim segera melakukan asesmen ulang secara menyeluruh agar proses rehabilitasi dan bantuan pemerintah tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Selain itu, pendataan Anwar menyoroti kebutuhan paling mendesak saat ini adalah yakin percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Ia menegaskan huntara yang dibutuhkan bukan lagi tenda darurat, melainkan bangunan semi permanen yang layak dihuni masyarakat sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Gubernur juga meminta tim teknis bersama Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika melakukan identifikasi kawasan rawan yang tidak lagi aman untuk pembangunan kembali. Ia mengatakan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan rumah dilakukan di lokasi terdampak. Berdasarkan data infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, total rumah terdampak gempa tercatat sebanyak 4.210 unit, terdiri dari 4.012 unit di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Mautong, dan 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu. Dari jumlah tersebut, 2.551 rumah mengalami rusak ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 mengalami rusak berat. Baik, sama-sama sarara, itu tadi informasi untuk hari di pagi hari ini. Apa kabar buat yang pagi ini baru saja bangun dan mungkin baru akan memulai aktivitasnya di pagi ini? Dan ada Bang Kimong di sana, selamat pagi juga. Apa kabar pagi ini? Sehat-sehat kah? Yang pasti jangan sampai tidak sehat ya, karena kita butuh fisik yang kuat untuk bisa tetap melanjutkan hidup ini. Ada Veronica. Kok kenapa?

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Tari Lumense adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah. Arti dari kata Lumense sendiri adalah terbang tinggi. Sebenarnya tari Lumense sudah ada pada zaman prasejarah. Seiring berjalannya waktu, gerakan tari Lumense saat ini sudah mempunyai perbedaan dengan yang dulu. Perubahan yang terjadi disebabkan bisa karena pengaruh tuntutan zaman atau pengaruh dari arus modernisasi. Yang terpenting adalah perubahan yang terjadi tidak mengurangi esensi pesan dari tarian daerah tersebut. Pada umumnya tari Lumense dilakukan dalam menyambut tamu pada pesta rakyat oleh penari perempuan yang berjumlah 12 orang. Terdiri dari 6 orang berperan sebagai laki-laki dan 6 lainnya berperan sebagai perempuan. Uniknya, walaupun semua penari adalah kaum wanita, namun tari Lumense merupakan tarian yang melambangkan pasangan antara pria dan wanita.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat Terere Palu Suara Budeta Pasanggani. Kita ke informasi dari Kabupaten Sigi. Bupati Sigi, Sulawesi Tengah Muhammad Rizal Lencana menyebutkan penanganan 4 kubangan di Nokilalaki akibat gempa bumi dengan pembuatan sabodam di daerah tersebut. Lokasi kubangan ini sudah dipantau oleh Balai Taman Nasional Lorelindu serta Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi 3 juga akan direkomendasikan untuk membuat sabodam, kata Rizal saat ditemui di media di Bora Sigi. Dia mengemukakan dalam pembangunan sabodam tersebut atas koordinasi dari Taman Nasional Lorelindu, BWS Sulawesi 3 dengan pemerintah daerah setempat. Dituturkan pada masa transisi akan membahas rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Nokilalaki dan Palolo. Jadi per 1 Juli status tanggap ke transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari atau dengan transisi 28 September 2026 katanya. Menurut dia nantinya selama masa transisi tersebut tetap digunakan untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai saat tanggap darurat. Berdasarkan data Satgas Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi Sigi hingga Selasa bahwa total rusak mencapai 4.011 unit terdiri dari rusak berat 266, rusak sedang 1.195 unit dan rusak ringan 2.550 unit.

11 Juni hari Minggu, 19 Juli melalui blog langsung resmi turnamen. Halaman ini akan menghadirkan pembaruan terkini mengenai setiap pertandingan dan setiap momen penting secara langsung sepanjang turnamen yang terdiri dari 104 pertandingan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, serta mengarahkan Anda ke blog langsung yang menampilkan pembaruan data secara real-time, susunan pemain resmi, waktu kick-off dan stadion, klasemen grup secara langsung, informasi cara menonton pertandingan, analisis dan kontribusi dari tim reporter, dan cuplikan pertandingan. Gulir daftar pertandingan di bawah ini dan pilih pertandingan yang akan Anda ikuti untuk mendapatkan informasi terkini mengenai seluruh peristiwa penting Piala Dunia dimanapun Anda berada.

bangun dari tidurnya yang panjang. Panjang gak tuh. Kita ke lagu dulu ya, Abon Manisi, untuk Anda semua pagi ini biar Anda lebih semangat beraktivitas ya. Kalau yang masih malas-malasan, bangunlah. Kata orang, nanti rezekinya dipatok ayam.

Hutan Rancuri di yang mana kekuatan objek wisatanya karena adanya pohon purba dengan usia ratusan tahun dan menjadi edukasi untuk kedepannya sehingga tetap terjaga kawasan hutan serta menjadi destinasi wisata di tengah-tengah kegiatan masyarakat yang bisa menghirup udara segar di dalam hutan tersebut, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Heru Murtanto di Morowali.

Kareba kau punya sampai sebesar arang. Jelang laga penentuan yang sangat dinantikan ini, antusiasme yang menyelimuti pertandingan tersebut mustahil akan diabaikan di seluruh penjuru kota. Pemandangan orang-orang yang mengenakan jersey Modric Ronaldo telah menjadi hal yang lumrah di jalanan. Berbaur dengan warga lokal yang tengah merayakan hari libur nasional, Hari Kanada, kemeriahan tersebut bahkan meluber hingga ke jalan raya, di mana sejumlah pendukung Portugal yang antusias sempat membuat salah satu jalan bebas hambatan utama di kota itu lumpuh sesaat demi harapan bisa melihat sekaligus melihat bus tim pahlawan mereka. Performa Portugal sejauh ini terbilang tidak konsisten, sementara celah kelemahan Kroasia telah diekspos oleh Inggris pada laga pembuka mereka, sehingga bentrokan ini tidak memiliki tim yang jelas-jelas lebih unggul. Namun satu hal yang pasti, atmosfer pendet pertandingan akan mencapai level yang berbeda pada hari ya. Para pendukung Kroasia telah menunjukkan betapa cepatnya mereka mampu menyulap sejumlah sudut kota menjadi lautan merah putih, mengambil alih beberapa kawasan di Toronto saat laga fase grup melawan Panama. Sampai-sampai sarara, Fesha Bokare Basal ya, Tinti Papito, Yaku Ratu.

0: sampai Malipo, Mabuli, Damo, Agatesa, ka ngana-ngana tangga putih. Apane undek kita segi yang badegai, membuat piara, isi magum tani ade. Ibena cara na bade, songo, masalah lo kepake tembah, ta mwode, batuana ane bahasa, toke li komi, ane topu li komi, ngonde komi, ane komi topo torai, ya motorai komi, ane komi topo tarai, ya motorai komi, komi topo ado, ya muado komi deh.
1: Ane komi topo ija, ya namo ija.
0: Kagu muna
2: tu mumpah siapa bahasa tahun bagi seminggar deh, manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjan itu tuh.
0: Ketua muna nih main menjadi tukar ini buah moga tevai kule kemai kita gajian persenggaraan ini bahasa tukar ini bahasa untuk dua ta anu numpah ketuh kita sampai nanti nak bete wi buah mule
3: nomornya siapa ini?
4: Halo Ratna.
3: Siapa ini le?
4: Ama saya ini.
3: Astaga, kota Nobiba, di mana kamu ini?
4: Di Taiwan saya ini.
3: Saya kira kamu sudah pulang, Le.
4: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
3: Huh?
4: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
3: Ini, Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah, kan?
4: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
3: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
4: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
3: Gampang saja. Komiu pakai Android, toh?
4: Iya.
3: Terus, Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komiu bisa dengar, berita juga ada.
4: Begitu.
3: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya. Namanya RRI Net.
4: Berarti bisa dilihat itu.
3: Komiu masih ingat, Rustang?
4: Apa?

gempa bumi setelah masa tanggap darurat telah berakhir. Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apapun statusnya, mau tanggap darurat, masa transisi atau status lainnya. Itu hanya urusan administrasi, tetapi pelayanan dan penanganan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus terus kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih, kata Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Dia menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana gempa bumi. Rapat ini membahas langkah lanjut penanganan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni 2026. Mulai dari evaluasi masa tanggap darurat, mempercepat pendataan kerusakan, transisi menuju masa pemulihan, hingga strategi penanganan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengakhiri status tanggap darurat bencana gempa bumi magnitudo 6,7 dan menetapkan status transisi darurat kepemulihan selama 1 bulan mulai 1 Juli hingga 30 Juli 2026. Menurut Gubernur, pengalaman penanganan bencana besar tahun 2018 harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah tidak meninggalkan persoalan baru pada tahapan pemulihan. Karena itu seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

persoalan di kemudian hari. Selain itu, pendataan Anwar menyoroti kebutuhan paling mendesak saat ini, yakni percepatan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Yang menegaskan, huntara yang dibutuhkan bukan lagi tenda, melainkan pembangunan semi permanen yang layak dihuni masyarakat sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Gubernur juga meminta tim teknis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang melakukan identifikasi kawasan rawan yang tidak lagi aman untuk pembangunan kembali. Dia mengatakan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan rumah dilakukan di lokasi yang terdampak.

Ya, jangan lupa sarapan ya guys ya. Karena apa ya, kalau saya bilang ketika kita merasa bahwa makan itu tidak penting lagi, ya bahaya dong gitu. Jangan sampai kita membuat diri kita menjadi tersiksa batinnya. Kita ke lagu dulu ya, Freshly Nicky Chulu.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin. Sudah
5: sampai di dalam kocis.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propa Terere Bang. Dari Jakarta, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menlu Sugiono menyampaikan forum bisnis antara Indonesia dan Belarus membahas kerja sama ekonomi yang dapat mencapai sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat dalam pertemuan yang diadakan beberapa hari sebelumnya. Sugiono ketika ditemui wartawan di Istana Merdeka Jakarta Kamis mengatakan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada hari Kamis ini merupakan tindak lanjut lawatan Presiden Prabowo ke Belarus pada 15 Juli 2025 yang menghasilkan komitmen memperluas kerjasama bilateral. Dia menyebutkan pertemuan antara Prabowo dan Lukashenko pada Kamis hari ini dapat memperluas kerjasama bilateral antara kedua negara yang sudah terjalin baik sampai saat ini. Didukung salah satunya dengan telah ditandatanganinya perjanjian dagang antara Indonesia dan Eurasian Economic Union, di mana Belarus menjadi salah satu negara yang telah meratifikasinya. Terkait hal itu, negara meluncurkan peta jalan hubungan bilateral yang mencakup berbagai sektor strategis.

dibahas untuk beberapa produk pertanian termasuk bahan baku pupuk. Menurut Sugiono, kunjungan Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan yang kedua kalinya setelah lawatan pertama pada 2013. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pada tahun ini pemerintah pusat fokus swasembada protein ikan setelah swasembada karbohidrat sudah tercapai. Zulhas mengatakan bahwa saat ini untuk swasembada karbohidrat seperti beras dan jagung sudah terrealisasi, untuk itu pemerintah mencoba fokus swasembada protein ikan. Yang menjelaskan bahwa untuk swasembada protein ikan baik budidaya maupun tangkap dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perikanan terutama di kampung nelayan, salah satunya dengan memandirikan kampung nelayan Merah Putih. Zulhas menyebutkan bahwa kampung tersebut nantinya akan menyediakan kebutuhan para nelayan seperti pabrik es, gudang beku, balai lelang, dan sebagainya. Selain kampung nelayan, ujar Zulhas, pemerintah juga berupaya membangun kampung tematik budidaya ikan tawar di 40.000 desa, semuanya merupakan langkah pemerintah dalam rangka swasembada protein ikan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata konsumsi protein total penduduk Indonesia sekitar 61,7 hingga 62,3 gram per kapita per hari yang telah memenuhi angka kecukupan gizi. Namun dari angka itu, proporsi protein hewani masih rendah dengan angka

data pangan nasional, rincian konsumsi protein hewani harian per kapita untuk kelompok ikan, udang, kerang, yakni sekitar 9,58 gram, kemudian daging merah unggas sekitar 4,79 gram, serta telur dan susu sekitar 3,37 gram tentunya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karya Bapak Maulana, Sub-Sub Sarana Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah menggelar kegiatan jurnalis update TW2 Forum Ekonomi Keuangan Sulawesi Tengah pada hari Kamis kemarin. Kegiatan itu berlangsung di Cafe Yoks J, Jalan Walter Mongenside, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sekitar pukul 13 hingga 16.30 waktu Indonesia Tengah. Forum tersebut menghadirkan narasumber diantaranya Kepala OJK Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna. Selain itu juga hadir sejumlah awak media serta pejabat sektor terkait. Jurnalis update merupakan agenda OJK Sulteng yang membahas terkait perkembangan keuangan daerah dan menjadi forum literasi keuangan untuk masyarakat. Kepala OJK Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kolaborasi antar 3 lembaga di sektor keuangan. Karena bagaimana penggemar sepak bola seluruh dunia dapat mengikuti jalannya setiap pertandingan.